lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: 11 pagi. Sandakan FM
1: bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi untuk anda. Terima kasih yang masih terus mendengarkan Sandakan FM bersamamu, bersama Didi dan Kak Nur.
2: Dan terima kasih sokongan anda ya, dalam apa juga terbitan ya, rancangan anda Sandakan FM.
1: Betul. Kalau tadi kita berhibur bersama dengan Syia Zikir, lagunya Minta Ampun.
2: Minta Ampun,
1: dia nampak macam perkara biasa kan, Minta Ampun, tapi besar maknanya kan Kak Nur.
2: Betul ya. Kata orang, kalau kita suka minta maaf ya, dan suka memaafkan, sebenarnya tidak menjatuhkan maruah kita dia. Kadangkala kita berjumpa hari ini, esok kita berpisah. Berpisah bukan sementara, tetapi untuk selama-lamanya.
1: Itulah. Jadi tiada penyesalan yang disitukan Kak Nur. Jangan nanti sudah tiada baru jenis bagus orangnya. Itulah dia.
2: Jadi berbuat baiklah kita sama kita. Sebenarnya mengingatkan diri kita dia.
1: Betul. Ini kita kata ni untuk diri kita sendiri kan Kak Nur ya. Berbuat baik selalu. Okey. Dan sekali lagi untuk anda yang baru mendengarkan kami pun pada pagi ini, jam yang ketiga. Dan seperti yang kita sudah maklum, bulan Jun ya, bermulanya untuk Michael 2026. Diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baru bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti.
2: Di mana pelaksanaan ini turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah guna teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara.
1: Apa yang ada dalam MyCard baru ni, antara ciri keselamatan barunya, ada tulisan laser, ada ultra ungu, ada hologram, ada kod respon pantas QR, ada teks MyCard, dan juga ada apa tu, gluloshi apa nak, begitulah sebutan Kak Nur ya.
2: Dan MyCard baru ini dijangka mula diperkenal pada Jun ya. Bulan ni lah.
1: Betul lah. Bulan ini diperkenalkan ya. Jadi kita tengoklah siapa kawan-kawan kita yang akan bermula untuk bertukar kad pengenalan bulan ini.
2: Siapa cepat dia dapat ya.
1: Jadi kalau kita,
2: kita senang dia turun ke bawah.
1: Turun je kita kan. Okay, dan sebentar lagi 8.30 pagi
2: kita akan ikuti dari sana sini bersama dengan rakan setugas Sabah FM, Kedengar FM dan juga Tawau FM.
1: Lain terus Sandakan FM
2: bersamamu.

0: Jika kita sering ada konflik di tempat kerja, bergaduh dengan jiran, ada masalah dengan keluarga sendiri, ada saja yang tak puas hati. Puncanya mungkin dari diri kita sendiri. Lakukan refleksi diri, semak balik kata-kata yang kita gunakan, ungkapan yang mungkin mengguris hati orang lain. Sikap buruk ini mungkin memberi beban emosi dan toksik kepada orang-orang di sekeliling. Jom sama-sama kita refleksi tingkah laku kita. Tak payahlah mau toksik-toksik. Pesanan ini dari pada Syaf dan Sanakan FM bersamamu.
1: Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.

0: sana sini.
1: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
2: Ya, pertemuan sekarang ini 4 Jun 2026 seperti biasa 8.30 pagi kita bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sanakan dan juga Tawau dalam Dari Sana Sini.
3: Ya, pagi ini di Tawau FM kita ada DJ N. Assalamualaikum DJ N.
2: Hai N.
4: Waalaikumsalam. Pagi hai. Edwin dan juga Rafi.
2: Betul. Kita juga ada
3: di Keningau kita ada DJ Atika.
5: Hai semua, assalamualaikum. Jadi selamat pagi buat Edwin dan juga Rafiq.
2: Pagi Atika.
3: Sandakan FM, DJ Didi. Assalamualaikum.
2: Didi, hai Didi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat sejahtera, Edwin, Rafiq, Atika dan juga N. Nah, Abang Long, apa khabar?
2: Ya. Nama penuh lah bagi disebut tu. Abang Longnya Didi lah, Abang Long Didi pula.
6: Sedap pada nama penuh tu, Redwin Robin, Roy Rafiq Hashim. Sedap apa?
3: Jangan juga nama penuh.
2: Sekejap, apa sudah Facebook si Didi tu?
3: Kalau Instagram dia jaga, kamu follow Instagram dia Didi.
2: Okay, baik, kita terus bersama dengan Didi lah di Sanakan FM. Silakan Didi.
6: Baik, terima kasih untuk Dari Sana Sini pagi ini dari Sanakan FM. Kita bawakan mengenai makluman semasa ya. Di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital of Kent Sanakan mempelau orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di RS4 Bangunan Klinik Pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dari sana kan terus kita ke Keningau pula bersama dengan Atika di sana. Keningau FM hebat syoknya. Silakan Atika.
5: Baiklah, terima kasih Didi di Sanakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian bahan semasa ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan kebekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah RS2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM. And silakan.
4: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawau FM hanya satu makluman, sama juga seperti Sandakan dan juga Keningau, berkaitan dengan makluman untuk kempen derma darah diadakan seperti biasa di Tabung Darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi warga Tawau dan juga sekitarnya boleh datang dialu-alukan hadir untuk menderma darah dan juga laksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu satu makluman dari Tawau FM. Sesi pilihan anda kembali semula bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus bah, silakan.
3: Ya, terima kasih di Tawau FM. N di Sabah FM kita ada tiga perkongsian pagi ini bermula 8.30 minit pagi sebentar tadi, yang mana program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti berlangsung di Kundasang, dan pukul 10 pagi nanti Ketua Menteri akan melaksanakan perasmian Oil and Gas Services and Equipment Conference and Exhibition bertempat di Sabah International Convention Center.
2: Baik, dan petangnya pula akan berlangsungnya majlis penyerahan sumbangan kepada pasukan rugby PDRM Sabah di Pejabat Sawit Kinabalu 2 petang ini.
3: Ya, itu adalah 3 perkongsian yang dapat dikongsikan pagi ini untuk Diari Sana Sini.
2: Ya, terima kasih rakan kita, sahabat kita di Keningau, hebat syoknya Atika. Sanakan FM bersamamu ada ini dan juga di Tawau.
3: Tawau apa?
2: Radio music. Music dulu.
6: Music FM.
2: Okay.
4: Apa ni? Saya ketinggalan ni.
2: Slogan bang. Slogan station.
3: Patut pun kau lambat sahut. Kami terbelah tadi.
2: Baiklah. Terima kasih untuk perkongsiannya. Selamat meneraju stesen masing-masing. Bye-bye.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Syok-syok lagu kena putar, loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ivo, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music orang kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu. Oh.

0: mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Ya, Sandakan FM bersamamu jam yang ketiga. Kami masih bersama-sama dengan anda. Dan kalau tadi kita kongsi bermula Jun juga, untuk mereka ingin menukar, menggantikan kad pengenalan baru, kan Kak Nur? Dan bermula Jun ini juga Kak Nur.
5: Ya, di mana hanya individu 16 tahun ke atas. Ini kah?
4: Betul.
5: Di mana boleh daftar akaun media sosial.
4: Selaras dengan pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan juga Kod Pengurangan Risiko RMC.
5: Jadi tanggungjawab pemberi perkhidmatan media sosial di mana pastikan umur pengguna minimum 16 tahun, daftar akaun, akses perkhidmatan bersesuaian dengan umur.
4: Itu dia langkah ini sebenarnya, memperkukuhkan keselamatan digital, memastikan akses platform bersesuaian dengan umur serta melindungi kanak-kanak dalam talian melalui tanggungjawab bersama semua pihak. Sekarang ini bahaya kan Kanor, sedangkan orang tua lah kita panggilnya, orang dewasa,
5: orang tua
4: pun dia boleh tipu orang berpencen. Kali dan, ini pula kanak-kanak.
5: Iya betul.
4: Lagilah.
5: Jadi kadang-kadang anak-anak kita ni dia suka berkurung di dalam bilik. Jadi kita tidak dapat memantau. Tapi dengan adanya peraturan baru ini, mungkin dapat meringankan ya segala beban yang tersirat dalam jiwa, terutama sekali ibu bapa.
4: Ya, terlalu risaulah kan Kak Nur. Baiklah, itu yang dapat kita kongsi untuk anda. Dan teruskan berhibur bersama-sama kami. Selepas ni kita bawa lagi info untuk anda di Sandakan FM
5: bersama-sama.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan no ku.
5: Lu kamayon lu.
4: Kenapa ruang?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
2: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
4: Ivo, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia. Mari aku semangat kan Dora. Tunggu jauh kan Dora, keluar dah punya no gambar di situ.
5: Terkejut kan?
4: Ya, hai. Okey, dan jam yang keempat kami bersama-sama dengan anda. Hai semua, saya Didi dan juga
5: Kak Nur.
4: Di mana kita bersama untuk jam keempat ini dalam segmen
5: Teka-teki, teka-teku. Kenapa tidak synchronize?
4: Maria, awal betul dah awal. Okey, dan terima kasih yang masih lagi terus bersama-sama kami di tempat anda ya, yang mendengarkan kami di rumah. Masih lagi cuti-cuti sekolah ni kan Kak Nur.
5: Cuti-cuti sekolah.
4: Jom mendengarkan kita, macam gelap lah kita punya ni kan Kak Nur. Gelap sedikit.
5: Oh, lampunya kan nanti kita kasih terang.
4: Lampung.
5: Begitu ceria lah kita kan. Kenapa tiba-tiba gelap?
4: Macam gelap atau mau tambah bedak kan Nur?
5: Iya, mau tambah bedak. Jangan nanti terlalu putih. Nanti hai. Muka je putih, tangannya hitam.
4: Tapi di sini kalau macam tanganku putih pula tau.
5: Alhamdulillah.
4: Sama lah kita. Kalau kan Nur. Baiklah, dan kita sebutkan terima kasih untuk kawan kita pagi ini di TikTok. Kita ada siapa di sana?
5: Iya, kita ada Anayo, kita ada Itzmi, kita ada Rasmi, kita ada Michael, kita ada Ice Cream, kita ada siapa lagi nih? Ramai bersama-sama kita nih. TR Serul, Honey juga ada. Asim juga ada. Kaisa Morokan. Terima kasih bersama kami di Sandakan FM. Bersamamu Eric juga ada. Dino Becker. Dan juga Fizz. Abdul Basit. Yuns. Ramai yang bersama-sama.
4: Ada Yuns ya?
5: Ada.
4: Ada Yuns juga ya. Terima kasih. Baik, dan seperti biasa, tengah-tengah kita minggu lepas, kita lah pun kita jual. Ada yang terjawab kan Nur. Oleh kerana teka-teki kan macam susah menjawab. Kita bagi teka-teki yang baru lah, yang senang-senang dulu. Yang penting untuk anda yang menjawab dengan betul. Sekali lagi, kita bagi peluang untuk anda tunjukkan ucapan pagi ni.
5: Iya.
4: Dara, dan juga siapa yang nak minta lagu pun boleh kita layan juga lah kan Nur.
5: Betul. Ini pasal umur ni kan. Kita punya teka-teki ini.
4: Oh, okey. Ya,
5: ada yang awet muda, ada yang cepat tua. Ada yang begitu-gitu jadi
4: begitu-gitu.
5: Jadi maintain kau dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang.
4: Rahasianya, ya?
5: Apa rahasianya? Dia tuh memang tua atau dari dulu.
4: Contohlah ini
5: contoh. Jadi pasal binatang nih, bukan pasal orangnya. Binatang.
4: Banyak-banyak binatang. Binatang apa dari kecil sudah nampak tua?
5: Duh, kasihan. Kan bukan siang manusia, binatang pun kesian.
4: Banyak binatang, binatang apa yang dari kecil dia nampak tua sudah?
5: Nah,
4: lain binatang tak tahu. Belum lain, besar tua dia nampak tua sudah ya. Okey, jadi yang di TikTok boleh telefon kami yang di TikTok 0896685668 ataupun 671185 ataupun anda boleh hantarkan melalui WhatsApp Sandakan FM. Berapa kan Nur?
5: 0195895858.
4: Ya, Rubia Zakaria yang bersama-sama kita di Facebook mungkin mau cuba boleh telefon kami selepas ini ya. 685-68. Banyak-banyak binatang.
5: Binatang apa yang dari kecil sampailah dia dewasa tepat tua?
4: Nampak
5: ni,
4: tua.
5: Kenapa ni lompat betul
4: lagi?
5: Okay, jom
4: kita layan dulu lagu. Lepas tu kita terima jawapan daripada anda. Ini dia bersama dengan Ridah Malanjang dengan lagunya.
5: Mungkin.
4: Ya, ada kemungkinan binatang tu nantilah.
5: Janganlah bercakap dulu. Nanti telanjur.
4: Ya, ada jawapan lepas ini. Lain terus dengan
5: bersamamu.

0: kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki muzik tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sanakan FM.
2: Evo. Ya, terima kasih yang masih lagi mendengarkan Sanakan FM. Kalau kita nampak keadaan cuaca kita untuk pagi ni, Kak Nur, dari dalam konti ni kan agak cerah dan dinamalkan menerusi Jabatan Meteorologi lagi Malaysia, tiada hujan untuk pagi ni di Sandakan.
3: Jadi terima kasih kerana bersama kami dalam segmen teka-teki teka-teku. Mana
2: nolongnya teka-tekinya tu, Kak Nur? Okay, satu, dua,
3: teka-teki, teka-teku.
2: Itu dia. Jadi teka-teki tadi yang telah pun kami jual untuk anda. Banyak-banyak binatang.
3: Dari kecil sudah tua. Maksudnya binatang, maksudnya kan,
2: dari kecil dia nampak tua sudah, kan?
3: Ya, macam dia, contohnya lah, dia lahir sejak tu. Ai tuanya.
2: Ai, dah pun dapat keindahan dia punya apa tu?
3: Dah pun auranya awet muda tu.
2: Baby tu, baby tu bah. Dia terus nampak macam tua kan, kan lor.
3: Dah ada yang macam dah. Tapi terus.
2: Hai awak, JK ada good morning, DJ good morning juga. Ya, telefon kami 0896685568. Bukan telefon di WhatsApp Sanakan FM ya.
3: Ya, belum lagi di sini kan? Masih melirik kan?
2: Belum lagi. Ada dia macam ala-ala ingat tapi tak lupa. Bukannya lupa tetapi
3: tak ingat.
2: 0896685568. Baiklah Kanor, kita nak maklumkan juga kepada pendengar-pendengar kita yang sentiasa mengikuti kita menerusi RTM Klik.
3: Iya, betul. Ya. Nasibkan ada di tangannya. Allah, nasib. Jadi sebelum kita apa ni bersama pendengar ya.
2: Betul.
3: Untuk segmen teka-teki, satu pesanan ringkas untuk kita kongsikan yang mendengar siaran Sanakan FM menerusi RTM Klik. Sebab siaran kita ni dapat ikuti menerusi RTM Klik juga ya. Jadi Jumaat ini esok bermula 12:30 malam sehingga pukul 5 pagi perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi sekiranya anda tidak berjaya mengakses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau. Ia cuma gangguan perkhidmatan sementara ya. Dan insyaAllah pukul 5 pagi nanti RTM Klik akan kembali beroperasi seperti biasa. Jadi mohon maaf lah ya atas kesulitan yang berlaku.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang setia bersama dengan RTM, sama ada menerusi siaran radio 34 siaran radio dalam RTM Klik tu ataupun menerusi siaran TV 1, TV 2, Kan Nur, kita ada 6 stesen television RTM di RTM Klik ya.
3: Dan pastinya bersama dalam teka-teki teka-teku. Seperti soalan yang pertama, binatang apa dari kecil sudah tua?
2: Ya, boleh jawab
3: melalui WhatsApp. Kalau dia masih tengah jentak satu kali lagi.
2: Okey.
3: 1, 2, 3.
2: Kita ada Wawa.
3: Wawa. Oh, yang
2: siswa Wawa
3: ada bawa mangga kemarin. Kau dah ada.
2: Dia bawa mangga tu. Aduh, Wawa, kau ni sampai hati.
3: Sedap pun mangganya.
2: Dia ada jawab dengan Nur. Jawapan daripada Wawa ya. Dia jawab tadi siapa ni? Kura-kura kan Nur.
3: Kura-kura. Oh, macam betul tu kan. Tapi kita dengar dulu ni.
2: 1, 2, 3. Kena rancangan elektrik pula dia ya.
3: Ini
2: sebelah kong.
3: Okey. 1, 2, 3.
2: Cuba lagi lah sis Wawa.
3: Hai, ya. Cuba dengar tau yang ngop tu.
2: Okey, ada lagi yang telefon kita di WhatsApp ni, Kak Nur ya. Telefon kami 0896685568 ya.
3: Okey.
2: Ataupun 671185, bukan di WhatsApp Sandakan FM.
3: Okey.
2: Okey, kita ada seterusnya. Saya mau jawab teka-teki Mika.
3: Okey.
2: Hai Mika, selamat pagi Mika. Oh, inilah orangnya.
3: Oh.
2: Wow. Okey, teka-teki dan wajab di kanan. Saya mau jawab teka-teki. Jawapan dia ialah kambing. Kambing sebab dari lahir lagi sudah berjanggut.
3: Oh, kita dengar ini. Satu, dua, tiga.
2: Itu dia.
3: Andai bagasian.
2: Kalau anda rasa jawapan anda macam betul, aku rasa betul jawapan kan. Nombor telefon kami ya. Apa lagi? Tunggu apa lagi? 0896-68-568
3: ada sudah.
2: 6-7-1-1-8-5. Ini pemilik setia Kak Nor ni.
3: Oh, si Wan ba. Hello Wan. Sama FM. Oh, gitu lagi.
2: Okay, tengah memandu. Terima kasih yang telefon kami. Boleh cuba nanti. Tapi pastikan anda berada di bahu jalan dulu ya. Jangan bertelefon sama-sama memandu. Kan pengatur tu saya sendiri juga ni ya.
3: Dan untuk menjawab soalan di bahu jalan, berhenti di mana-mana. Lepas tu telefonlah kami seperti yang dinyatakan oleh Didi tadi. Nombor telefonnya. Kalau mengantuk pun lap-lap muka tu dulu.
2: Mata-mata tu dulu. Saya pernah mengalami juga Kak Nor ya. Apa tu simptom orang bilang micro sleep. Terlampau mengantuk.
3: Didi kalau mengantuk tu sepanjang jalan tu okey je kah? Maksudnya tertidur gitu
2: enggak,
3: kan?
2: Enggak, saya pernah terlelap dalam masa 2-3 saat begitu.
3: Oh, jadi lepas tu terbangun macam mana lah tu?
2: Terbangun, tampar-tampar, lepas kalau ada air, saya akan basuh muka. Lepas tu kalau ada macam gula-gula ke apa semua, itu lah yang kita boleh kunyah-kunyah supaya atau kasih squat radio. Macam itulah kan.
3: Memang kalau artis begitu
2: entahlah kan. Betul, ini pengalaman kan. Bahaya micro sleep ni, memang bahaya tau. Dalam masa 5 saat nanti macam-macam kejadian boleh berlaku.
3: Tapi macam Kak Nur kan, kalau dalam kereta macam Kak Nur suka tertidur. Maksudnya suka tidur di dalam kereta. Ada yang memandu kan. Lepas tu bangun segar terus. Makan apa?
2: Yang kesian pemandu kan.
3: Ya, kesian bang. Tapi kita kena tanya pemandu kalau jauh-jauh lah.
2: Betul.
3: Contohnya macam Kak Nur dengan abang. Lai, boleh tidur kah? Boleh. Tapi kalau dia mengantuk, lay-lay. Berceritalah terus.
2: Buat-buat kan?
3: Bukan buat-buat. Berbuah.
2: Berbuah. Okay. Inilah kita bersama dengan Gideon Hilarious. Dia bilang hujung-hujung.
3: Hujung-hujung. Dada H-nya apa itu?
2: Hujung-hujung. Kalau sama bilang hujung-hujung. Pisuk-pisuk. Kan? Lain terus sana kan FM.
3: Bersamamu.
2: Bila-bila datang apa yang dari kecil nampak?
3: Tuh.

0: mendengar kita sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM bersamamu.
4: 1 saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
5: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Itu lagu bersama dengan Rushdi Rafael, Sakit Hatiku, bolehnya Kak Nor.
1: Ya, sakit hatiku.
0: Ya, sakit hatiku ditinggal kekasih yang materialistik.
1: Hai. Ada cerita kemarin, Di.
0: Okey, apa cerita ni? Pasal apa? Mangga? Pasal Mangga Siwawa?
1: Pasal SJK.
0: Okey.
1: Masa dia bercakap, dia tidak on.
0: Oh, jadi?
1: Ya. Bila songkol, mesipmu terundai-terundai. Tapi tidak ada suara.
0: Dia ada perasan ke? Dia ada pakai ini ke? Headphone?
1: Sebab melayan rakan-rakan kita di TikTok.
0: Kau tengok kan SJK itu dia punya effort TikTok tu bau. Kan alang-alang ya.
1: 300 ke atas itu.
0: Ya, 300K. Kak Nur zoom. Geng-geng 300K ke atas ya.
1: Tapi Kak Nur hari Jumaat je tidak sempat bersama-sama zoom ya. Untuk live TikTok.
0: Macam geram pelaku SJK ya. Macam cakap dia punya kerupanya dia hidup kan.
1: Iya. Baru kan siongkol kan dia. Dia ketawa. Ketawanya lain.
0: Ketawa lah kan kau. Ketawa siapa tu kanan dulu. Baiklah, kita kembali bersama dengan anda untuk segmen
1: Teka-teki Teka-teku. Hai, mana sudah? Sempat toh.
0: Sekali lagi banyak-banyak binatang. Binatang apa yang dari kecil lagi nampak?
1: Tua
0: sudah lihat ya. Sekali lagi jangan lupa untuk maklumat kita bersama, gangguan sementara Atim klik ya.
1: Iya betul.
0: Bermula esok ya.
1: Dan pastinya jangan kenapa ni tidak dapat balik-balik ditekan.
0: Apa
1: balik-balik
0: itu?
1: Ditekan yang sebab tidak dapat.
0: Oh ya, ini, kan? Atim klik. Ya, okey.
1: Otopik kah? Jadi kadang-kadang kita begitu kan Di?
0: Betul.
1: Dan dapat kan balik-balik ditekan sebab kenapa dia rusak kan ni? Itulah hebahan yang kami berikan dari masa ke masa di Sadakan FM. Pastikan anda bersama kami ya. Jumaat ni 5 Jun bermula pukul 12:30 malam sehingga 5 pagi perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara.
0: Kita ada Salman di Landscope, Lela dikenakan manis ya. Salam pertanyaan apa khabar Makcik Haji dan semua gangguan KPS je. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Untuk Kak Nor dan diri selamat bertugas. Dalam jawab ni burung kakak tua Kak Nor. Kita jawab lah Kak Nor panggilannya ni kan. Si yang ini
1: kenapa kau jawab tu
0: ini, burung kakak tua. Si Salman jawab burung kakak tua. Lela kenangan yang manis burung kakak tua. Lata betul ke tidak ya? Tapi kalau anda rasa anda betul, anda boleh telefon kami sebenarnya ya.
1: Kena telefon talian mesra kami
0: 668-568. Betul lah. Apa sudah kan 668-568.
1: Satu lagi
0: 671-185.
1: Tapi matamu begini kan?
0: Ya, dia macam itulah nombor baru ni kan kalau kita mengapa.
1: Orang bilang kalau kita selalu lupa orang tu, maksudnya kawan tu mau disebut namanya kan, lupa saja padahal baru jadi ujung-ujung bibir.
0: Maksudnya apa itu? Orang tu
1: bilang perlu kan. Ya kan? Betul kan tu Di?
0: Untuk tahu mitos kali kan. Atau kita yang pelupa. Tapi orang yang dah cakap pelukit namanya ni kan. Gitu. Tolak makan dulu.
1: Bersambut lada.
0: Bersambut lada. Itu pun satu juga kan Nur ya. Kalau bersambut lada dibilang nanti kita ni bergaduh. Panas, sama-sama panas. Macam lada tu pedas.
1: Tidak maksudnya. Kalau kita bersambut lada konon, nanti kita bergaduh.
0: Betul begitu. Habis dua-dua panas kan.
1: Itu petua lah. Tapi bagi Kak Nur, kalau orang bergaduh, kenapalah dah bersambut lada?
0: Bergaduh juga kan.
1: Ya, penggaduh.
0: Memang kuat bergaduh. Padahal tak pernah bersambut lada
1: Di.
0: Jadi jangan disalahkan lada.
1: Ya Di. Tapi kita pasal penggaduh pula. Kau penggaduh ke Di?
0: Buat masa ni alhamdulillah tak pernah lah kan. Tak pernah aku mengaduh sama orang.
1: Ya, sama lah kita.
0: Saya jenis yang mengalah ataupun saya akan cuci tangan, saya akan pergi jauh-jauh. Namanya bertekak tidak.
1: Sebab
0: tidak
1: kalau akan ditampar oleh Muhammad Di.
0: Tangan ku dengan Nor, tengok bapak sambung ni. Sekali sibai je dengan Nor. Sekali sibai kamu nampak kan di Facebook ni tanganku ni. Sekali sibai je ni ya. Pernah terjadi ya sama seseorang dulu. Bukan kuat pun nak main-main je. Berdarah hidungnya Kak Nor. Panas. Orang tu bilang panas ni. Jadi
1: iya kan baru kakak perasa. Satu garisan kan.
0: Satu garisan ya. Itu dia. Jadi kita bukan mau garisan. Kita mulai yang dulu ni. Kesian. Okay.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Duiba si Batarai, dari tadi kan kau membuat panggilan ni.
2: Mau satu hari sudah.
1: Satu hari?
0: Hai. Macam di luar tu ada punya motor-motor ni.
1: Ya. Jadi jawapannya Batara.
0: Banyak binatang. Binatang apa ya dari kecil nampak tua sudah dia ni.
2: Monyet.
1: Monyet.
0: Dah, monyet Kak Nor. Hai. Jawapan dia?
1: Ya, kenapa monyet?
0: Ha? Satu, dua, tiga.
1: Tidak tepat ya.
0: Nyet. Coba lagi. Monyet. Okey. Dan kita nak terus lagi hiburan Kak Nor.
1: Lagunya?
0: Ini dia original Sabahan.
1: Kita dengarkan.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu dalam segmen Teka Teki Teka Teku.
1: Itu dah lagu bersama dengan Adira sebentar tadi. Lagu ni kira macam Song of the Year jugalah Kak Nor.
0: Macam berhantu juga
1: macam
0: kan.
1: Macam berhantu juga lagu ni ya. Okey Kak Nor, kita panggil lagi Kak Nor. Berbaki okay. Berapa minit lagi kita untuk pagi ni. Selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi ni jadi di.
1: Selamat pagi, siapa di sana?
0: Sopannya, siapa tu?
2: Komando Tanah dari Sandakan.
0: Siapa?
1: Komando Tanah.
0: Komando Tanah?
1: Ya, ya saya ada berjumpa Komando Tanah hari tu Kak.
0: Oh, Di mana?
1: Selama ini dia bertugas di luar negara dan sudah kembali ke tanah air.
0: Alhamdulillah.
1: Abang komando tanah bertugas di mana dulu sebelum ini?
0: Ya, tolong saya cakap. Okay.
2: Di Johor.
1: Itu dia. Ya, dan kembali ke tanah air sudah selama bertugas di sini. Jadi abang komando tanah, soalan tiga-tiga Kak Nor ni, Kak Nor tadi tu.
0: Mana sudah soalannya tu?
1: Itu dia Kak Nor.
0: Binatang apa dari kecil sudah tua?
2: Okey, ini teka-teki last hari ni depan tukar teka-teki baru sudah ni.
1: Macam betul belanja tahu kalau begini kan. Setia lah bukan Nor.
0: 1, 2, 3 lah kan. Mana-mana yang betul punya. Okey, korek. Okey.
2: Udang, sebab udang ni daripada kecil dia lahir sudah bungkuk.
0: Aduh.
1: Wow, jawapannya.
0: Jawapannya ialah 1, 2, 3.
1: Kak Nor dia sedia sudah ni apa ni punya korek queen ni. Rupanya Kak Nor.
0: Rupanya.
1: Terima kasih Komando Tanah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Itu dia.
0: Tapi Komando cakap tadi pasal udang tu macam ada juga logiknya kan?
1: Ada dia bongkok kan?
0: Iya.
1: Nenek si tapi, bongkok tapi, tiga.
0: Kadang-kadang orang muda pun bongkok juga.
1: Ada juga. Ya. Itulah betul pentingnya apa ni posture badan kita ni kan Kak Nor ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita makan kan?
0: Tapi pesen baju kita tadi.
1: Kenapa?
0: Yang batik ni kan pasal batik ni. Kak Nor nampak ni Didi macam Gasal Kimono kan batik tapi dia corak batik sebenarnya tapi kirakan penolong jurutera kita cakap tadi apa
1: belanja macam seloma awas kau swear
0: babila larut malam
1: tarik kucah. Okey, dan bagainya tiga-tiga kita tidak dapat dijawab kita simpan lah untuk minggu depan lagi ke Kak Nor ya. Belum tengah pen dari kecil sudah nampak tua. Okey, sebentar lagi terima kasih kepada anda semua bersama-sama kita di FB bersama dengan kita di TikTok. Siapa ni di Facebook ni? Rosafia Shafira. Jawapannya iguana. Belanya Kak Nor.
0: Iguana. Alamak.
1: Last. Iguana. Sebentar lagi Zoom anda akan temani rakan setugas.
0: Siapa aja?
1: Abam
0: Syam. Dan santai pula.
1: Ya, anda bersama dengan DJ NY.
0: Okey.
1: Daripada kami berdua, semoga terhibur untuk anda semua. Terima kasih yang mendengarkan Sarakan FM sejak pukul 6 pagi tadi. Hinggalah ke penghujung siaran Evo bersama Didi dan Kak Nor.
0: Dan terima kasih untuk penolong jurutera Saziri Ibe.
1: Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa terus dengarkan kami di 90.1 hingga ke pukul 7 malam ini. Saya Didi
0: dan Kak Nor.
1: Lain terus Zan Music. Lebih music berbanding biasa.

0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM bersamamu. Zone Music.

0: hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hiburan berinformasi. Zoom.
2: Ku jejaka yang ku menghapuskan luka.
1: Sejak pagi hingga 3 petang.
3: Untuk cinta. Ku tak.
1: Sadakan FM bersamamu.

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Zoom 11.3. Terima kasih DJ Duo Kak Nor dan juga Didi yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kesekawan kamu sampai pukul 3 petang nanti menerusi segmen Zoom edisi hari ini, hari Kamis 4 Jun 2026 bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, yang bekerja selamat menjalankan tugas, yang bercuti jangan layan gadget saja, okey? Sambil-sambil kamu berada di rumah, sambil-sambil dengarkan Sanakan FM, sebab banyak info Chef ingin kongsikan dan pastinya lagu-lagu hiburan bersama dengan kamu orang semua, okey? Jadi macam biasa, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, halo Oscar Environment bersama dengan Syaf. Selamat pagi semua. Adakah yang baru bangun? Seh, mentang-mentang menyambung cuti. Nah, bangun mau dekat tengah hari sudah ni. Bah, pergi bangun. Lepas tu kamu pergi mandi, sarapan kan? Walaupun dah lama lagi mau masuk tengah hari ni, dah apa, sarapanlah dulu. Yang penting kamu ada tenaga untuk memulakan hari kamu, okey? Baik, jangan lupa untuk dengarkan dan saksikan rancangan Music Orang Kita bersama kami di Senangkan FM pada 7 Jun hari Ahad ini pukul 11 pagi, istimewa bersama SOP Band. Kita bawakan dari Kinabatangan ni, kita ada temu bual eksklusif bersama dengan mereka dan kamu orang bakal menyaksikan persembahan nyanyian secara langsung dari konti Senangkan FM. Minggu lepas kita rehat sempena keamatan, minggu ini kita bawakan sekali lagi rancangan Music Orang Kita. Jangan lupa pertemuan kita hari Ahad nanti. Okey, lain terus Senangkan FM bersamamu.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Jika anda seorang perokok atau berniat untuk menjadi perokok, berhentilah segera. Demi kesihatan keluarga kita, kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan seperti batuk, asma dan jangkitan pada paru-paru serta telinga. Rokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti strok, serangan, sakit jantung, kanser paru-paru. Juga dikatakan berkemungkinan besar menjejaskan kesuburan, mendapatkan zuriat. Jauhi rokok, keluarga sihat, hidup lebih ceria.
2: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Yeza Zoom 11.3 bersama dengan Syaf di sini. Okey geng, ini Syaf mengasih kongsi berkenaan dengan harga runcit produk petroleum bagi tempoh 4 Jun hingga 10 Jun 2026. Okey, kalau kita tengok harga terkini untuk RON 97 turun 30 sen RM4.35 seliter, RON 95 tanpa subsidi turun 20 sen dan harga terkini RM3.72 seliter. Untuk RON 95, Budi 95 kekal dengan harga RM1.99 seliter dan untuk petrol bersubsidi kekal pada harga RM2.05 seliter. Ha, untuk diesel pula di Semenanjung Malaysia turun 20 sen, harga terkini RM4.67 seliter. Untuk diesel bersubsidi kekal dengan harga RM2.15 seliter dan untuk diesel Sabah, Sarawak dan Labuan kekal dengan harga RM2.15 seliter. Okey. Kalau kita tengok sini kan harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia serta harga runcit petrol RON 95 tanpa subsidi dan RON 97 bagi minggu ini diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Namun begitu, penurunan ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil kerana konflik 100 hari dan perkembangan terkini di Asia Barat masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Jadi info ini juga kami ada kongsikan di Facebook Sanakan FM berkenaan dengan pelarasan harga runcit produk petroleum bagi tempoh 4 Jun hingga 10 Jun 2026. Jom kita terus berhibur lagi bersama kami Sanakan FM bersamamu.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Haiza, Sanagan FM bersamamu. Zoom bersama dengan Abang Syaf. Cuaca pun baik sejak kan. Alhamdulillah cerah sejak ini kalau cuci kain. Hui, selesai. Sekejap sini kering kan. Nah, yang mana mau cuci kereta? Bah, beli cuci kereta hari ini, okey? Baiklah, sebelum kita teruskan hiburan, satu pesanan untuk kamu orang semua yang selalu dengarkan Sanagan FM menerusi RTM Click. Di mana hari Jumaat ini, esok 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sampai pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau kamu tidak berjaya mengakses portal atau aplikasi RTM Click, jangan risau, ianya cuma gangguan perkhidmatan sementara. Nah, insyaAllah selepas pukul 5 pagi, RTM Click akan kembali beroperasi seperti biasa. Jadi sebegini itu, kami memohon maaf atas kesulitan yang berlaku. Lepas sejak okey tu, boleh terus layan Sanagan FM sampai habis siaran, okey? Hari-hari dengar Sanagan FM, terbaik semua. Layan terus Sanagan FM bersamamu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kalau kawan kita pernah cuba sesuatu, mesti anda rasa tercabar kan? Tak kisahlah benda baik atau buruk, mesti anda pun ingin cuba. Jadi nak pesan ni, nak cuba sesuatu tu boleh, tak menjadi masalah pun. Cuma nak ingatkan perkara yang ingin anda cuba tu mestilah perkara yang baik-baik. Contohnya, nak cuba kerja lebih masa ke, nak cuba turunkan berat badan ke, bukannya cuba benda-benda yang mengarut. Pastikan anda tidak terpengaruh dengan aktiviti buruk rakan sebaya anda. Pesanan ini daripada saya Didi dan Sarkan FM bersamamu.
2: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi, dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

Campfire Mu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kejap lagi kita akan jumpa di jam yang kedua. Kamu boleh terus hantar ucapan buat permintaan lagu. WhatsApp kami sini 019-589-5858. Terus kekal bersibur bersama kami. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih terus dengarkan Sarangan FM walau di mana jua bersama dengan Syaf di sini. Ha, yang mana sudah mau makan tengah hari tu, bah, pelan-pelan siap kamu mungkin sekarang tengah memandu, mau cari lokasi mana mau makan tengah hari ni, ya? Mana makanan-makanan yang sedap ni, ya? Mana makanan-makanan yang ngam untuk nyari? Aiceh, bah, hati-hati saja kamu dalam pemanduan dan semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju dan sama-sama kita amalkan pemakanan yang sihat. Ha, sebaiknya kita ambil makanan suku-suku separuh kan. Untuk minuman pula, ha, kita biasakan minum minuman yang kurang manis. Ha, kalau kamu berada di restoran, tak salah sebenarnya minum air kosong. Kalau ada pelayan tu tanya, ha, mau minum apa? Oh, mau minum air kosong saja. Ha, minum air kosong bukan sebab kita tiada duit, tapi kita ini mau jaga kesihatan. Ha, minum manis boleh juga, tapi kena banyakkan minum air kosong. Okay? Kena-kena lagi cuaca panas macam gini. Ha, kalau terlampau minum manis, woi geng, lain macam juga itu perasaan dia kan. Baiklah, nanti kita jumpa selepas ini. Kita hentikan hiburan seketika dan untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.09 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa berada dalam naungan rahmat Allah, sentiasa beri keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ungkapan yang sangat dalam maknanya. Soal ibadah, iblis lebih taat. Soal ilmu, iblis lebih tinggi. Maka taatilah Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Iblis pernah berada di tempat yang tinggi kerana ibadahnya. Bahkan, dia termasuk dalam golongan yang berilmu tentang Allah. Namun, semua itu tidak memberi manfaat apabila hatinya dipenuhi kesombongan dan enggan taat kepada perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, lalu jadilah ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Lihatlah, ia merosakkan iblis bukan kurang ibadah, tetapi kesombongan dan keengganan untuk taat. Para pendengar yang dikasihi, hari ini ramai manusia merasa cukup hanya dengan ilmu dan ibadah, tetapi lupa bahawa agama juga menuntut ketaatan dalam kehidupan seharian. Menutup aurat misalnya, bukan soal budaya atau tren, tetapi soal tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka menutupi dada mereka. Surah An-Nur ayat 31. Perintah Allah bukan untuk menyusahkan siapa-siapa, tetapi untuk memuliakan hamba-hambanya. Para pendengar sekalian, agama bukan hanya tentang banyak berbicara, tetapi tentang sejauh mana kita mahu tunduk kepada Allah walaupun hati kadangkala berat. Ada orang banyak ilmunya tetapi susah untuk taat. Ada orang rajin ibadahnya tetapi masih memilih kehendak diri daripada perintah Allah. Sedangkan kemuliaan seorang hamba terletak pada kerendahan dirinya di hadapan Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Rawahul Muslim. Maka jangan sampai kita memiliki ilmu tetapi kehilangan adab kepada Allah. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi masih memilih untuk melawan perintahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, taat itu bukan menunggu sempurna. Taat ialah belajar melangkah menuju Allah sedikit demi sedikit. Jika belum sempurna menutup aurat, terus belajar memperbaiki diri. Jika masih banyak kekurangan, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mahu tunduk dan kembali kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam ibadah, rendah hati dengan ilmu dan istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Sarakan FM menerusi FM 90.1. Selamat menunaikan solat fardu zuhur muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.34 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Geng, kamu perasan kah? Tak kerasaan kan? Ni hari sudah 4 hari bulan. Kita sudah berada di bulan 6, pertengahan tahun 2026. Macam kejap je masa berlalu kan. Mungkin ada juga di antara kawan-kawan kita, azam dia tahun ini sudah tercapai awal. Alhamdulillah. Kepada yang mungkin ada azam dia yang belum tercapai tahun ini ataupun tahun-tahun yang lepas, dia bawa azam dia bertahun-tahun belum lagi selesai, tak apa, kamu steady sejak, santai, okay? Mungkin belum rezeki sampai, geng. Tenang-tenang dulu. InsyaAllah Syaf doakan kamu dapat capai apa yang kamu impikan dengan berkat usaha dan doa yang tidak pernah putus. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dunia akhirat, insyaAllah. Baiklah, ada banyak lagi perkongsian selepas ini. Terus kekal bersama kami, terbaik di Sanakan FM bersamamu.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Promosi menarik kami tawarkan untuk Anda.

Yeza, luaskan environment bersama dengan Syap. Selamat tengah hari semua. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Pelan-pelan kamu makan. Jangan lupa baca doa, okay? Geng, kamu pernah dengarkah pasal digital detox? Detox bukan yang minuman tu, bukan. Ini lain, okay? Di mana penggunaan gadget atau media sosial yang berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada diri kita. Kalau kita sering mengalami gangguan tidur, sukar untuk fokus, tidak berpuas hati dengan diri sendiri, rasa gelisah kalau berjauhan daripada telefon atau mula mengabaikan aktiviti harian yang penting. Ini mungkin petanda bahawa kita memerlukan digital detox. Digital detox ni ialah tempoh di mana seseorang mengurangkan atau menghentikan penggunaan gadget seperti telefon pintar, komputer dan media sosial bagi membantu mengembalikan keseimbangan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mental. Jadi kalau kamu yang perasan sentiasa dengan gadget, ini yang baik untuk kamu, okay? Digital detox. Sama-sama kita mulakan dengan langkah kecil seperti menghadkan masa skrin harian dan meluangkan lebih masa dengan melakukan aktiviti luar seperti beriadah. Kadang kalau kita tengok sekarang, walaupun bersemuka dengan seseorang, terutamanya dengan orang terdekat, adik-beradik, ibu bapa, isteri, anak-anak di rumah, tak bertegur sapa, geng. Masing-masing layan gadget. Sama-sama kita beringat, kesihatan mental yang baik bermula dengan keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan sebenar. Main gadget boleh, tapi jangan sampai ketagih. Okey, layan terus Senangat FM bersamamu.

dan kamu boleh didakwa di mahkamah. Okey, info ni juga kami dah kongsi di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Steady semua, layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026, hari Ahad, pukul 11 pagi, dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
2: Sandakan FM, tetap.

Reza, Sonakan FM bersamamu. Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey, kawan-kawan semua, mungkin ada yang masih bercuti, sambung cuti. Eiseh, minggu depan baru kerja. Walau di mana juga kamu berada, pastikan utamakan keselamatan, okey? Kalaupun kamu di rumah, kan, kamu bilang tiada kemana-mana, aku di rumah asyik ni, kan, mau hati-hati apa juga, jangan. Sebenarnya di rumah yang perlu kita berhati-hati lebih. Contohnya kalau kamu ada setrika baju kah, kamu terlupa kan. Nah, lepas tu lepas memasak, dapur sudah kasih tutup ke tu, mungkin kamu ada masak air panas yang masih lagi guna cerekan. Kamu kena sentiasa tengok betul-betul. Sama pastikan sekeliling rumah kamu tu dalam keadaan yang selamat lah. Jadi kalau kamu macam bersendirian, kawasan rumah kamu tu macam sunyi kan, kamu kena kunci pintu dan tingkap untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Nanti sibuk melayan gadget, leka sudah, nah kelupaan itu ini macam-macam boleh jadi, geng. Jadi sama-sama kita ambil iktibar dengan perkara-perkara yang sudah berlaku sebelum ini untuk kita tidak mengulangi perkara tersebut. Okey, sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Kita jumpa di jam yang ketiga selepas ini. Teruskan bersama kami, Selangor FM bersamamu.

0: nilai kos buruh rendah. Sebaliknya, melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
1: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua ini lah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Pucang mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lebanon. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lebanon. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, Bank Pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karya dan kehidupannya melalui sebuah filem dokumentari baharu berjudul Bukayo Saka The Time Is Now. Filem dokumentari berkenaan turut menampilkan hubungan beliau dengan legenda Arsenal Thierry Henry. Pengarah filem tersebut, Robert Alexander, berkata antara cabaran utama adalah untuk menggambarkan hubungan Saka dan Ori secara sinematik tetapi masih kekal tulen dan semula jadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hiburan berinformasi. Zoom.
2: Ku jejaka yang ku menghapuskan luka.
1: Setiap pagi hingga 3 petang. Sama mu.

0: can't wait to get what I can hold on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus dengarkan Sanakan FM secara penstriman langsung di RTM Click bersama dengan Abang Syaf di sini. Ha, kawan-kawan semua yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery. Kenapa Syaf mau bawa kamu muat turun aplikasi RTM Click ni? Okey, untuk pengetahuan semua, mungkin ada yang belum tahu kan, di mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Nah, jadi maksud dia di sini, kamu boleh saksikan kesemua perlawanan secara percuma bersama kami di RTM. Piala Dunia 2026, geng. Bukan berbayar, ini percuma saja, okey? Jadi jangan lepaskan peluang, muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Baik, ini berkenaan dengan Anugerah Seri Angkasa yang kembali untuk tahun 2026. Pengiktirafan berprestij yang meraihkan kecemerlangan industri penyiaran negara dan penggiat seni di belakang tabir. Kamu boleh imbas kod QR yang kami kongsikan di Facebook Sanakan FM atau layari www.anugerahseriangkasa.gov.my untuk maklumat lanjut. Baik, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idi Joseph dalam Berita Sabah FM. Perkeso Sabah terus memperkukuh pembangunan bakat tempatan menerusi cadangan penubuhan Sabah Talent Development Center, STDC. Serta peluasan penggunaan platform My Future Jobs dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Pengarahnya Dr. Ali Hindia berkata cadangan penubuhan STDC kini berada di peringkat awal perbincangan sebelum diangkat untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Perkeso turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan lepasan sijil pelajaran Malaysia, SPM, mendaftar dalam sistem My Future Jobs seawal mungkin. Kerjasama turut diperluaskan dengan alumni UMS, UITM dan institusi pengajian tinggi swasta bagi mengenal pasti graduan yang mencari pekerjaan. My Future Jobs merupakan portal pekerjaan rasmi yang disokong kerajaan dan berperanan memadankan pencari kerja dengan peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran dimiliki. Sementara itu, kadar pengangguran di Sabah menunjukkan penurunan kepada 5.4% setakat April tahun ini berbanding sekitar 7 hingga 7.5% pada tahun lalu. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Ali Hindia berkata, perkembangan positif itu didorong pelbagai intervensi pasaran buruh termasuk penggunaan platform padanan pekerjaan nasional My Future Jobs. Platform berkenaan membantu memperluas peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah serta meningkatkan kecekapan proses padanan antara majikan dan pencari kerja. Usaha itu selaras dengan agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya serta inisiatif Kementerian Sumber Manusia dalam memperkukuh pasaran pekerjaan negeri. Menurut Dr. Ali, walaupun Sabah masih mencatat kadar pengangguran lebih tinggi berbanding kadar nasional, trend semasa menunjukkan strategi yang dilaksana mula memberikan impak positif. Lebih banyak peluang akan dibuka dalam pembangunan ilmu, penyelidikan dan pemeliharaan kearifan tempatan masyarakat Borneo. Ia hasil perjanjian kerjasama penyelidikan yang dimeterai Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universitas Sultan Muhammad Shaifuddin Sambas UNISAS di Indonesia. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli mewakili UMS dan Fakulti Pengajian Islam menandatangani perjanjian tersebut bersama Rektor UNISAS Dr. H.R. Nadi. Kerjasama merangkumi penyelidikan bersama penerbitan ilmiah, mobiliti akademik, pembangunan bakat, pertukaran kepakaran, pengajuran program akademik serta pengembangan ilmu berkaitan masyarakat, budaya dan peradaban Borneo. Majlis disaksikan Dekan FIS UMS Profesor Dr. Muhammad Suhaimi Taat, Wakil Rektor UNISAS Profesor Dr. Sumarin Direktur Pasca Sarjana UNISAS, Profesor Matya Dr. Purniadi serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Subhan Nur. Menurut Dr. Rosalam, kearifan tempatan masyarakat Borneo bukan sekadar warisan budaya yang perlu dipelihara, malah sumber ilmu, inovasi dan penyelesaian yang masih relevan dalam mendepani cabaran pembangunan lestari masa kini. 11 pasukan bawah 17 tahun merentap dalam kejohanan bola sepak sekolah menengah persendirian China, peringkat kebangsaan ke-6, yang kini memasuki baki saingan terakhir di Sabah sebelum labuhkan tirai pada 5 Jun. Kejohanan melibatkan pasukan lelaki itu disertai 9 pasukan dari Semenanjung dan 2 dari Sabah. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, selain mencungkil bakat muda, kejohanan juga membentuk disiplin, keyakinan diri, semangat berpasukan dan daya tahan mental pelajar. Beliau berucap merasmikan majlis makan malam kejohanan bola sepak berkenaan di Kota Kinabalu. Jelas beliau, kehadiran pasukan dan penyokong dari luar Sabah ini turut memberi limpahan ekonomi setempat termasuk sektor pelancongan dan pengangkutan. Sekian berita tadi disunting Imran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ceriakan hari anda.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih terus dengarkan Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Geng, sekarang kan macam-macam berita palsu yang ditularkan di media sosial. Dan baru-baru ini juga ada ditularkan berkenaan dengan bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam. Di mana berita ini adalah berita palsu. Okey, di mana Kementerian Keuangan ingin menegaskan bahawa poster yang tular mengenai bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA adalah tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang sah. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan serta sentiasa merujuk kepada saluran komunikasi rasmi Kementerian Keuangan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Tidak pasti, jangan kongsi. Kadang siapa pun tak faham lah, macam manalah dorang boleh buat-buat macam gini kan? Mengilirukan orang sejak. Jadi kepada ada penyebar berita palsu, hati-hati geng, sebab itu merupakan satu kesalahan. Kalau kamu tidak pasti akan sesuatu berita tu, diamkan sejak, buat anda tahu sejak, kamu layanlah video-video yang menarik, bikin kasih gembira-gembira kan, gitu lagi. Jom kita terus berhibur lagi bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Kamu pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam itu. Kadang yang kita nampak itu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain.

Yes, Sanakan FM bersama Mu Zoom bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, sedar tak sedar kita telah pun berada di penghujung segmen Zoom edisi hari ini. Jangan ke mana-mana, selepas ini DJ NY akan kasi kawan kamu sampai pukul 7 malam menerusi segmen santai. Okey, ada banyak lagi info-info terkini dan lagu-lagu hiburan pastinya menemani hari kamu orang semua. Okey, terima kasih penolong jurutera Sazir Eben. Terima kasih kawan-kawan semua yang dengarkan Sanakan FM dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Jangan tutup radio kamu, terus buka sampai pukul 7 malam. Ada banyak lagi yang kami akan bawakan kepada semua. Steady. Dan jangan lupa dengarkan muzik orang kita pada hari Ahad nanti menampilkan band SOP. Kita bawakan dari Kinabatangan ni secara langsung kami bawakan pada hari Ahad nanti 11 pagi di Konti Sanakan FM dan kamu boleh dengarkan di FM 90.1. Juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook dan TikTok Sanakan FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

siok sano kena putar di

fokus utama berita petang ini. Sabah memperuntukkan 1.3 bilion ringgit perkukuh sektor pendidikan. Bandar Baru Tongo bakal jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Norke Yusof. Inilah berita Sandakan FM 4 Jun 2026.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi

0: hujung minggu ini. Nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
1: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi mendengar kita bah lagu di Sandakan FM hanya di segmen santai 3 hingga 7 malam.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Sanakan FM. Sama-sama.

ce soit tout.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa berada dalam naungan rahmat Allah, sentiasa berada dalam kesihatan dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ungkapan yang sangat dalam maknanya. Soal ibadah, iblis lebih taat. Soal ilmu, iblis lebih tinggi. Maka taatilah Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Iblis pernah berada di tempat yang tinggi kerana ibadahnya. Bahkan dia termasuk dalam golongan yang berilmu tentang Allah. Namun, semua itu tidak memberi manfaat apabila hatinya dipenuhi kesombongan dan enggan taat kepada perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, lalu jadilah ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Lihatlah, ia merosakkan iblis bukan kurang ibadah, tetapi kesombongan dan keengganan untuk taat. Para pendengar yang dikasihi, hari ini ramai manusia merasa cukup hanya dengan ilmu dan ibadah, tetapi lupa bahawa agama juga menuntut ketaatan dalam kehidupan seharian. Menutup aurat misalnya, bukan soal budaya atau tren, tetapi soal tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka menutupi dada mereka. Surah An-Nur ayat 31. Perintah Allah bukan untuk menyusahkan siapa-siapa, tetapi untuk memuliakan hamba-hambanya. Para pendengar sekalian, agama bukan hanya tentang banyak berbicara, tetapi tentang sejauh mana kita mahu tunduk kepada Allah walaupun hati kadangkala berat. Ada orang banyak ilmunya tetapi susah untuk taat. Ada orang rajin ibadahnya tetapi masih memilih kehendak diri daripada perintah Allah. Sedangkan kemuliaan seorang hamba terletak pada kerendahan dirinya di hadapan Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Rawahul Muslim. Maka jangan sampai kita memiliki ilmu tetapi kehilangan adab kepada Allah. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi masih memilih untuk melawan perintahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, taat itu bukan menunggu sempurna. Taat ialah belajar melangkah menuju Allah sedikit demi sedikit. Jika belum sempurna menutup aurat, terus belajar memperbaiki diri. Jika masih banyak kekurangan, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mahu tunduk dan kembali kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam ibadah, rendah hati dengan ilmu dan istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: R-E-N-G. Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di manapun anda berada, kekala di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Click.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi mendengar kita bah lagu di Sandakan FM. Hanya di segmen santai.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Salakan FM bersamamu.

Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Second FM bersamamu jam yang kedua untuk petang ini. Serupun pukul 4 petang untuk edisi kami hari ini 4 Jun 2026. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesihatan yang baik. Dan juga mungkin untuk anda yang mana hari ini 4 Jun merupakan tarikh penting dalam hidup anda. Mungkin ada yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir kami ucapkan. Itu juga yang mungkin tarikh hari ini merupakan tarikh pertunangan, perkahwinan anda. Semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita, insyaAllah. Baik, untuk cuaca kita di sekitar Batu Tujuh ni, nampaknya cuaca kita cukup cerah sekali. Dari awal pagi lagi memang sudah cerah. Okey, dan untuk cuaca kita yang kita cuma melalui Met Malaysia hari ini 4 Jun 2026, okey, di mana bagi daerah Sandakan di sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan juga malam nanti diramalkan tiada hujan. Dengan keadaan suhu kita di Sandakan ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius, ya. Jadi nampaknya di sebelah petang nanti di beberapa kawasan diramalkan ribut petir, manakala sebelah malam nanti diramalkan tiada hujan. Itu dia kerajaan cuaca kita untuk petang ini dan juga malam nanti di Sandakan edisi 4 Jun 2026 yang kita terima menerusi Met Malaysia. Baik, anda boleh bersama kami juga live di Medsos Sangkan FM bersamamu. Okey, nanti saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan kepada kami dari masa ke semasa untuk petang ini. Terus kekal bersama dengan saya Nur Kisuf, DJ NY, ditemani rakan teknikal Sazri Bin dan juga Serina Harto. Saya akan menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti, kekal di 90.1 dan juga menerusi RT.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

Okay, terima kasih yang masih lagi bersama kami di Sagan FM bersama mu. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang memeriahkan live kita petang ni. Terima kasih Fauzi. Waalaikumsalam. Wow, ada DJ Didi, DJ Popular Sagan FM. Terima kasih DJ Didi. Kamarul juga terima kasih. Abang Leman juga. Michael Angelo. Wow, ketua kita hari ini Michael Angelo. Terima kasih. Tompok juga dari Blue Run. Terima kasih layan Sagan FM bersama mu. Terima kasih juga untuk anda yang menyaksikan kami live dan juga mendengarkan kami melalui frekuensi 90.1 dan juga yang mendengarkan kami melalui RTM klik di mana saja anda berada. Terima kasih. Boleh terus hantarkan salam-salam dan juga respon-respon anda kepada kami sambil-sambil saya layan anda melalui live petang ini. Okey, kita ingin berkongsi juga maklumat bersama dengan anda. Okey, ini makluman untuk kita semua yang mendengarkan siaran Sagan FM menerusi RTM Click ya, yang selalu dengarkan kami menerusi RTM Click di mana hari Jumaat ini 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sehingga ke pukul 5 pagi. Perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem ya, di mana sekiranya anda tidak berjaya mengakses portal ataupun aplikasi RTM Click, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Dan selepas pukul 5 pagi, RTM Click akan kembali beroperasi seperti sedia kala. Jadi kepada anda semua, kami mohon maaf atas kesulitan yang berlaku ya. Okey, ini untuk anda yang terus mendengarkan kami melalui RTM Click yang berada di luar sandakan. Okey, sekali lagi hari Jumaat nanti 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sehingga ke pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click mengalami gangguan sementara sahaja untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem ya. Apapun sekiranya anda tidak berjaya mengakses portal ataupun aplikasi RTM Click, jangan risau kerana ini merupakan gangguan perkhidmatan sementara saja, di mana selepas pukul 5 pagi RTM Click akan kembali beroperasi seperti biasa. Terima kasih yang terus menyokong kami di Sagan FM ini, selalu mendengarkan siaran RTM Click di mana saja anda berada. Okey, terima kasih Kristina Ben. Wow, ada sudah Kristina Ben bersama dengan kita juga petang ni. Ada Jiha Bakar. Assalamualaikum DJ NY, selamat bertugas. Terima kasih Jiha Bakar. Terima kasih rakan-rakan yang terus layan Sagan FM bersama mu. Kamarul juga terima kasih untuk Kamarul. Abang Leman juga terima kasih untuk anda semua. Baiklah, kita terus dengarkan lagu yang seterusnya kami sajikan untuk anda melalui jam yang kedua Santai 37 Sagan FM bersama. Sandakan.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil

Okey, terima kasih yang terus bersama kami. Nantikan berita Sabah FM. Terima kasih Nur Syaz di Penang. Layan Sagan FM bersamamu. Salam buat keluarga di Sandakan bilangnya. Okey, bersama dengan Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Pilihan lagu Kristina Band.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. Senakan FM. Senakan FM. Bersamamu.
1: Bersamamu. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah rangka pelan hala 7 OGSE Sabah 2026. 8,862 kenderaan mendaftar jalan dalam SKDS. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Kendakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Matsukul.
7: Paling pandangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Kekal bersama kami.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama Utama 5 Petang. Dan selepas itu kita akan terus layan lagu-lagu balas segar yang kami sajikan untuk anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Stanakan FM.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Santai 37. Sesanakan FM bersamamu. Sebentar lagi, utama di

0: kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadualkan pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap di majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET. Selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diperkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari 1 hingga 5 juta ringgit lah. Pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus takbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal.

1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hujung minggu ini, nikmati persembahan dan lagu-lagu terbaik daripada band tempatan Sabah yang penuh dengan bakat, kreativiti dan identiti Borneo menerusi rancangan Muzik Orang Kita. Minggu ini menampilkan SOP Band. 7 Jun 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.
2: Kenangan Muzik Jiwa.

Baiklah, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunken FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunken FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sunken FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini ya. Kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda.

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami di Stanakan FM bersamamu 90.1. Kita kongsikan berkaitan dengan STR Fasa 3 di mana permohonan baru dan juga rayuan masih lagi dibuka sehingga 15 Jun 2026 di mana Kerajaan Madani memperuntukkan sebanyak RM15 bilion bagi STR dan SARA untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Dan 8.3 juta penerima STR menerima manfaat dan penerima STR turut menerima SARA melalui MyCard. Anda boleh layari bantuantunai.hasil.gov.my untuk semakan dan juga kemas kini permohonan. Itu dia berkaitan dengan STR Fasa 3 dan terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Music orang kita. Macam mana perjalanan dorang bermula? Apa kisah di sebalik lagu-lagu hit dorang? Dan siapa sebenarnya paling kelakar dalam band? Sembang santai, music best dan cerita yang memang ngam untuk kaki music tempatan. Setkan siap-siap radio anda 90.1 atau dengarkan di RTM Klik. Music Orang Kita setiap Ahad 11 pagi. Bawakan secara langsung dari Konti Sanakan FM dan saksikan menerusi live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Hanya di stesen pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1. Anda sedang mendengar

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: 90.1.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
2: Baiklah, sudah berada di jam yang terakhir untuk petang kami sini. Sebagai panduan dan muslimin dan muslimat sekalian, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.20 petang.

0: yang terbaik. The music just feels so good. Sandakan FM, tetap bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Kazim Ilyas.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

ونفخ في الصور

0: membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
1: bagimu. Kita kata sakit ibu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
2: Sandakan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Berterima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok, bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sahabat Semangka Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Selamat mandu kepada anda. Pastikan anda ikut peraturan dan berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda dan biarlah lambat asalkan selamat. Yang bertugas petang ini hingga ke malam, macam Kak Kaci, selamat bertugas kepada anda.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

besar seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia. Strok khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum

0: 101.5 FM.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Adok terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
0: Sabah FM.
2: Simpul.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Symphony.
1: Simfoni.
0: Simfoni. Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, kerana ia pengubat hati yang sakit.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

santai-santai mendengar Sabah FM Bagus Ba. Lepas malam ini kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa. Tapi sebelum itu, Kakak Cik ada pesanan untuk anda yang selalu layan radio menerusi RTM Click. Jumaat ini, esok 5 Jun, bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi itu anda tiba-tiba tidak dapat akses portal atau aplikasi RTM Click, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Dan kami memohon maaf atas kesulitan ini. Selepas pukul 5 pagi, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda.

0: Station A, saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bang.
1: FM. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan. Simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membincang tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Ikhtiar satu ayat yang penting bermanfaat. FM
1: Uzbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nomor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk

0: Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sehat Doktor?
1: Alhamdulillah.
0: Malam ni berseri-seri.
1: Siapa esok
0: dengar
1: cuti?
0: Macam bawa isteri.
1: Ada.
0: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua. Al-Fadhil Ustaz Dr. Aziz Halbangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah. Kita import hasil persendakan. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni. InsyaAllah tak. Nah, okey. Kenapa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun mudah-mudahan yang hadir pada malam, terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama buat Dr. Isra. Okey, Dato' Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azhar. Jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ini dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? Dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik keke. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam Lisanul Arab, dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba ya tubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat ni bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah.

0: dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu a'lam. Mukadimahnya, Ustaz.
1: Satu mukadimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi doktor, bila kita sebut tadi, Dr. Isra sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat, nantilahnya. Malas aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, Dr., bagaimana ada orang tu merasakan dirinya terlalu banyak berdosa, bagaimana supaya hatinya itu tentera, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka. Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa bariku salim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang. Tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukadimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia. Merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak. Tak boleh dikira, bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung.
3: Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah, terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita yang mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohong. Justru cara yang pertama, ketahuilah keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas tanah, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu Ghafurun Rahim. Nah, Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi. Di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu Ghafurun Rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan Al-Ghafur? Tetapi kenapa Ghafur? Kata nama Am bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun. Sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat. Yang pertama, kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua, kita lepaskan. Astagfirullahaladzim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jadi jelas apa yang doktor katakan tadi. Bila Allah berkata, La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Dr. Isra. Jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
0: Terima kasih Ustaz Mengerita. Para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita Ustaz, mesti cukup korum. Main badminton 3 orang palu itu bos, siapa mau lawan yang 1 orang tu? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main, tapi orang bilang macam dah berapa ngam ni 3 orang macam shot, sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga. Daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah roti jantan? Sebab kawan kau tanya lita enggak? Ruti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Tidak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia pergi sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk, akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari di pulau 50 hari tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita sholat tadi isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu, jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid, tidak ada lepas isya ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, kompem, pulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi begitu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu. Ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang Ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Memberitahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah, dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah, boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang, itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia, kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tidak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tidak pun boleh, sumpah tidak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Ah, maksudnya tidak boleh. Ya Ustaz, begitu. Maksudnya, setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. enjoy dulu Pak, nanti tua baru taubat. Nah, ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam, dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni, orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampai ke enggak begitu tua. Jadi tepat lah Ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel Dr. Haji Ishraq di Ramli, muslimin muslimat termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian, stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid, berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda, pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah, seawal agama, seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita, mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama moderator ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tak layan. Weh nama, awal lagi saya ini. Dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan dia tak hiraukan. Jadi tak peliklah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tak pelik. Mama, papa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi, kalau kita mau bertaubat,
3: kita berkawan dengan kaki taubat, insyaAllah hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat tetapi kaki pukul, wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang lelaki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehari diriwayatkan 7 dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah? Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu, tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan yang kelima ni, kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
5: Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Luto Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadi lah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dr. Azia cakap tadi, Ghafur Rahim, dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuhan, saya ini balik-balik berbuat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritanya? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunanya aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa, tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Al-Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, jangan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tak tahu kita ni macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa, tapi kita hisap je kan, diam-diam je kan, istighfar je, lepas naik masjid buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan, adakah orang yang berokok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah, kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu.
0: Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun. Derek, kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi, langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Nadazia cakap, Zaiqatul maut, anytime, kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita dah tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan, kalau dia meninggal, kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih, kenapa kau jadikan manusia, lebih baik kau jadikan seperti haiwan. Well, kalau dia mati macam mana bos? Cari waris, cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat jawabannya. Sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang dalam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insyaallah. Kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Petatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Aziha. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawat kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan
3: ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istri. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istri. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Ishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi yang tak kasih ingat, bahkan dia pun tak sambayang. Alhamdulillah min zalik. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun wa khairul mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang mampu gak bakal tudungmu? Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya, dinasihat tidak mau Ustaz, biarlah. Apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz, nah boleh. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
7: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zohor ke Asar, contohnya solat Zohor tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
5: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life. Bilang orang putatan, awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhinahum an solatihim sahud. Jadi soalan kakak tadi,
0: dia solat zuhur last minute sudah bos. Dia tahiyat akhir masuk asar sudah. Maksudnya lihat akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah, tapi dia makruh. Dia makruh sebab sudah terlambat ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solat ini ada dua macam. Pertama, solat kerana memang sibuk, kuring cakut yau set 8 bos, 8 pinggan Allah dah buat orang lapar dan orang mau legang legang legang legang dah sempat 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak, dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia, bukan sengaja, tapi itu makruh al-karuhiyah sebab melambatkan. Dia boleh je awal, kita boleh je solat awal, tapi kita sengaja melambat, itu tak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar, confirm kita sempat. Contohnya terlampau mengantuk, kalau kita sembahyang confirm 50 kali menguap, menguap, menguap, baik solat, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 minit baru sembahyang, tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar asar, akhirnya 6 suku. Dia sengaja kan, kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja, akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahud. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang, kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan ketika dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh, itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah 4 waktu tersebut, tahiyat akhir pun ulama bilang diterima, apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat, berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit, kalau qadha tertinggal sembahyang subuh, bangun pukul 8 dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, urus gigi, ketawa-ketawa, kau kena terus bangun jat, terus ambil wudhu, Allahu Akbar. Pilih tanya, mengapa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh, jangan kasih tahu orang kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau tidak pergi masjid. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FP. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya, namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, Ustaz, assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
3: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan, bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Satu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah dan niatkanlah untuk kedua orang tua. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup. Teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara. Nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua. Hanya kerana kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesa dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahualam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
5: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kul ibni Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama. Pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ilal hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu'alam.
1: Teruskan Ustaz.
3: Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa. Dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Allahu a'lam.
1: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu apa ni perbicaraan taubat hambanya, tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu, di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Khutbah. Anda sedang mendengar Sabah FM. Khutbah.
9: Sebentar lagi, utama 9 malam.
10: Khutbah.

0: Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah 50 juta disediakan untuk membantu, targetnya, sasarannya membantu berkurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari 1 hingga 5 juta ringgit lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melongok. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saarani Mohamad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standar pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Ada betul satu kad entry, satu lagi trans-local state. Ada trail-trail kita ni yang merentasi 3 negeri atau 4 negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpalkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara itu semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa.

0: dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

0: salam Malaysia pada hari kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM di mana saja kamu berada ketika ini. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui RTM Klik ataupun portal RTM. Terima kasihlah. Okey, dan terima kasih juga buat rakan kita di JKKC yang ataupun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah sekarang ini sekitar pukul 12.30 malam. Afrina akan bersama dengan anda semua. Jadi, apa kita tunggu lagi? Jom kita layan terus slot kuasa 3.
1: Elmo Gang! Seperti mati lampu!

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
1: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Rupanya Brazil ni, nama dia berasal dari pokok Brazil Wood.
3: Oh, okay, faham.
4: Nama dia ni pun kan kena nama selepas penemuan, penempatan orang Portugis di tanah itu, tanah besar itu pada tahun 1500.
3: Masih, okay.
4: Ya, dan itulah banyak pokok Brazil Wood ni di apa, di import, di export ke luar negara, terutamanya di Eropah. Itulah dia sejarah nama Brazil.
3: Brazil lah.
4: Pokok rupanya.
3: Dari pokok?
4: Ya, pokok Brazil.
3: Menarik.
4: Good.
3: Thank you, cikgu.
4: Ya, baru kita tahu.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Bagus, Bas, Khabar FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Tokoh negara asas penting perpaduan yang perlu difahami dan dihayati rakyat. Timbalan Menteri Perpaduan Negara R. Yunus Waran berkata, selain diterapkan di sekolah, ibu bapa juga perlu berperanan mengingatkan serta mendidik anak-anak mengenai prinsip rukun negara bagi memperkukuh semangat perpaduan dan jati diri kebangsaan. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat supaya menghayati semangat rukun negara. Dalam masa sama menegaskan mana-mana individu yang tidak mahu berpegang kepada prinsip itu tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia. Usaha memperkukuh pelaksanaan projek pembangunan persekutuan di Sabah dalam suasana ketidaktentuan ekonomi global antara fokus merenew projek Sabah Menpro. Ketuanya Datuk Seri Panglima Salih Tun Said berkata pendekatan selaras fokus ditetapkan Ketua Menteri untuk menyegerakan projek persekutuan yang lewat atau terkendala. Menpro juga akan bekerjasama dalam kementerian, jabatan dan agensi pelaksana bagi memperkukuh pemantauan projek selain meningkatkan prestasi penyampaian serta memastikan projek pembangunan memberi manfaat kepada rakyat dan ekonomi negeri. Menpro juga berperanan mengelapasti halangan pelaksanaan menyelaras kerjasama antara agensi serta mengemukakan cadangan praktikal untuk mempercepat pelaksanaan projek. Langkah itu didorong ketidaktentuan pasaran tenaga global dan cabaran ekonomi yang memberi kesan kepada perbelanjaan pembangunan pada masa depan. Tiada persiapan rapi sebelum masuk ke hutan antara puncak kes orang hilang di negeri ini selain kurang berpengetahuan laluan hutan serta tidak memaklumkan kepada keluarga atau pihak berkuasa. Menurut Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Don, 14 kes orang hilang di hutan direkodkan setakat 4 Jun ini. Kebanyakan kes berlaku semasa musim cuti dan melibatkan penduduk tempatan. Kehilangan berlaku ketika menjalankan aktiviti mencari hasil hutan, pendakian dan rekreasi. Justeru beliau menasihatkan orang ramai untuk memaklumkan lokasi dan tempo aktiviti dilakukan kepada keluarga atau pihak berkuasa bagi memudahkan operasi mencari dan menyelamat dilaksana sehingga sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, wadah memperkukuh profesionalisme kewartawanan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia turut berperanan sebagai platform strategik untuk memperkasa peranan media terutama dalam mendepani landscape komunikasi yang semakin kompleks dan mencabar. Hawana yang disambut pada 29 Mei setiap tahun merupakan pengiktirafan

dan pada 10 hingga 12 Juni ini. Sekian berita tadi di Sunting, saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif, salam Malaysia Badani, assalamualaikum dan salam sejahtera.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda. Bagus.

Bos elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

setting lagu permintaan daripada rakan kita di WhatsApp Sabah FM. Semoga terhibur dengan lagu permintaan anda tadi. Dan ini adalah sedikit mengenai kesehatan yang ingin kita kongsikan lah. Yang mana saya sendiri pun baru tahu juga. Soalnya saya tahu macam kalau daripada diri kita sendiri lah kan yang terkena jangkitan ni. Pasal apa? Sebenarnya ini mengenai bayi yang boleh kena denggi dalam rahim. Jika ibu dijangkiti denggi ketika hamil, virus tu boleh berpindah kepada bayi sebenarnya. Okay. Dan kalau mau tahu cara daripada tanda-tanda tu pada bayi yang terkena virus denggi ni, tandanya demam, lemah tidak aktif, muntah, kurang menyusu, ada ruam dan bintik merah di badan, pendarahan platelet rendah. Jadi segera dapatkan pemeriksaan jika ibu demam denggi ketika hamil atau bayi mula tidak aktif. Ya kan, kalau orang tengah hamil ni bukan semua ubat boleh makan. Ada setengah ubat saja yang dibenarkan oleh doktor pakar saja yang boleh diambil. Okay? Tidak boleh semua. Dia tidak boleh makan tahan sakit semua suka hati kalau macam orang yang tidak hamil ni. Okay? Jadi kena pastikan sentiasa pantau kesihatan anda. Kalau demam, pergilah dapatkan rawatan bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi kalau kira kan macam seorang ibu hamil cukup bulan ni datang ke hospital dengan demam, sakit badan dan bacaan platelet yang semakin menurun. Jadi pada awalnya tumpuan yang diberikan adalah kepada ibu kerana beliau sedang menunggu masa untuk bersalin. Okey, jadi bayi itu nanti kalau kita tengok dia akan lahir dalam keadaan yang kalau dilihat macam stabil, dia menangis, bernafas baik, tidak ada tanda yang terlalu mencurigakan. Namun selepas itu, selepas beberapa hari barulah akan nampak DP tanda tu jika bayi tersebut terkena jangkitan virus denggi tersebut. Okey, itu satu yang barulah kena tahu. Nasiblah kan, alhamdulillah waktu sendiri pun tidak ada kena macam begitu penyakit yang orang bilang begini kan. Tapi yang lain-lain tu yang biasalah orang bilang kan yang danda tu memang banyak. Okay. Tapi apapun itulah dia dugaan bagi ibu-ibu yang hamil ni kan, apapun jaga kesihatan diri. Baiklah, kepada anda semua teruskan bersama kita dengarkan lagi terus lagu permintaan yang seterusnya. Ini adalah lagu daripada Faradia, Bertakhta di Hati buat anda semua.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

Bagi ibu bapa, penjaga, kakak-kakak, abang-abang di luar sana, anda bersama-sama kita semua lah kan, orang bilang. Sebenarnya kita ada tugas lebih sedikit dari sekarang ni. Biasalah semakin orang bilang, semakin maju kita dalam kehidupan kita ini, semakin banyak teknologi maklumat yang semuanya paling senang kita jumpai di ujung jari. Dan perkongsian pun, kalau kita salah berkongsi pun, boleh mendatangkan orang bilang mungkin musibah ataupun menjadi masalah kepada diri kita sendiri. Tetapi itu kita, mungkin kita sebagai dewasa mungkin kita boleh tapis lah kan semua ancaman tu. Tetapi ancaman pemangsa cyber terhadap kanak-kanak ni, itu adalah tanggungjawab kita semua untuk melindungi kanak-kanak daripada ancaman cyber ni. Jadi kesedaran kita semua ni dan kerjasama seluruh masyarakat merupakan benteng utama bagi memastikan ruang digital kekal selamat untuk generasi masa depan. Yalah, sekarang ni ancaman pemangsa cyber ni terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dipandang ringan. Sebab apa? Mereka ni akan menggunakan teknik halus seperti macam memerhati dulu aktiviti dalam talian. Lepas tu akan kumpul lagi tu maklumat peribadi. Lepas tu dong buat analisis rutin harian. Lepas tu barulah mereka akan macam cuba untuk membina kepercayaan sebelum mereka melakukan eksploitasi ataupun manipulasi terhadap kanak-kanak. Biasalah kan budak-budakan. Jadi ancaman seperti grooming dalam talian ni, bully cyber dan juga eksploitasi seksual kanak-kanak antara risiko yang semakin membimbangkan dalam ekosistem digital masa kini. Jadi kita lah yang memainkan peranan untuk sentiasa memantau penggunaan internet serta mendidik mereka mengenai keselamatan digital sejak usia muda lagi. Okey, jadi yang paling penting, kita pantau aktiviti dalam talian kanak-kanak, elakkan perkongsian lokasi dan juga maklumat pribadi secara terbuka. Lepas tu didik anak-anak kita ni untuk mengenai risiko berinteraksi dengan individu yang tidak dikenali di internet. Dia bukan saja di luar tau. Kalau kita dulu kena pesan jangan ambil gula-gula, jangan ikut orang yang tidak dikenali kan. Tapi sekarang ni dia akan bertambah lagi. Sekarang ni kita perlu juga kenalkan dorong mengenai risiko dengan individu yang tidak dikenali di internet, di media sosial sendiri. Selepas tu laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan diam-diam saja ataupun kuasi viral di media sosial tapi tidak buat laporan polis. Itu pun salah juga. Okay? Jadi kita perlu bekerjasama untuk melindungi anak-anak kita. Jadi keselamatan bermula dengan kesedaran. Banyak kan kerja kita sekarang ni? Bertambahlah, tapi itu untuk keselamatan generasi masa depan juga. Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi kita dengarkan lagu permintaan rakan-rakan kita untuk slot Kuasa 3.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya. Anda sedang mendengar Sabah.

Bang sudah. Okey, dah apa-apa. Sumbang pun dah apa. Yang penting dia, kita sekarang ni kalau kita harapkan hujan ni kan. Jadi kalau sumbang dia diam-diam layan sejak. Puji-puji sejak. Bagus sampainya. Bagus terjanjian. Hujan satu tempat kami. Okey, tapi apa pun dah bilang. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang beristirahat, sambil istirahat. Yang sedang bekerja sama bertugas, teruskan mendengar Sabah FM. Dan seperti biasa, tanpa pukul 11 nanti kita ada berita dari Altim Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi dengan permintaan slot kuasa 3 daripada rakan-rakan kita Sabah FM. Bagus, Pak.

0: pesara. Jadi kita amat berterima kasih pada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Datuk Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih 1 tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam hal itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. Empat anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Brigand Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Song Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Soon Huat Shivan Jemilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah, Felicia Albeta, Nathaniel Pasaribo. Mereka menang 21-15, 21-19.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tarik RM250 bilion pelaburan digital. Program Beauty Cell B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

otak sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Okey, hari ni hari Khamis kan. Esok Jumaat, hujung minggu selalunya aktiviti kawan-kawan macam biasa, ada yang pergi hiking, ada yang pergi, dia bilang tidaklah pergi tamu-tamu saja, dia bilang meronda tamu mana lagi yang belum dironda. Okey, tapi kalau aktiviti hiking ini, okey, hiking selalunya dia memang masuk ke hutan lah kan. Andalah pernah kami masuk tempat lain. Nah, mana sajalah asal masuk mana-mana hutan jelah. Orang macam orang asal tebal sikit hutan lah tu. Okey, ini kalau formula yang kita kongsikannya itu, kalau anda sesat di hutan, guna formula stop, yaitu S untuk sit duduk, T untuk think fikir, O observe perhati, P plan rancang. Okey, dan juga sebenarnya apa yang boleh menyebabkan berlakunya sesat ni, yaitu kadang-kadang bila hujan lebat dan kabus tebal, masalah komunikasi dalam kumpulan, keletihan melampau, kejangan otot dan kecederaan, panik dan hilang fokus. Yang panik dan hilang fokus itu adalah sesuatu yang sangat bahaya lah, terutama sekali bagi yang pertama kali membuat pendakian. Memang akan panik. Kadang-kadang kita cuba untuk bagi tahu jangan panik. Tapi bagi anda yang pernah mengalami situasi tersebut, untuk kali pertama memang kita akan panik. Tapi cuba berdoa dan bertenang dulu, minta ketenangan untuk anda dapat berfikir dengan ramalan jelas. Okey? Dan cara mudah untuk dikesan melalui udara, kalau boleh anda kekal di kawasan selamat dan terbuka, dan bentangkan kain ataupun pakaian yang berwarna terang, bentuk simbol SOS guna batu ataupun kayu, ataupun guna asap dan pantulan cahaya cermin. Okey, itu kalau bagi anda yang sesat lah. Tapi apapun, kita harapkan hobi anda ini tidak mendatangkan masalah kepada anda semua, dan semua pun memang sudah faham apa yang perlu dibawa waktu mau pergi mendaki, dan pastikan tidak ketinggalan daripada kumpulan, dan kumpulan itu kalau boleh janganlah berpecah. Okey, kalau boleh sama-sama naik, sama-sama turun. Okey, yang tukang jaganya tu mesti ada penjaga. Setiap kumpulan yang naik tu mesti ada penjaga. Dia mesti kalau tengoklah berapa bilangannya. Kalau besar bilangannya, besar juga lah bilangan penjaganya. Jadi kita tidak mau aktiviti hobi kita tu yang boleh mendatangkan kesihatan tu mendatangkan kecelakaan pula lebih banyak. Okey, apapun, hati-hati kepada anda semua yang suka yang aktiviti mendaki semua ni. Baiklah, kepada anda teruskan lagi mendengarkan varian lebih lagu, lebih santai dari lagu permintaan yang seterusnya. Sabah FM, bagus pak.

short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Sampai sudah di hujung segmen Waria Lebih Lagu Lebih Santai untuk hari ini. Dan insyaAllah Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Selasa minggu depan pagi. Dan hari berapa tu Afrin akan bersama dengan kamu lagi? Macam hari berapa lagi ya? Macam minggu depan lagi. Satu minggu depan Afrin tidak ada. Minggunya akan datang lagi baru Afrin ada. Okey? Jadi kalau mungkin kalau ada perubahan, ya adalah Afrina. Tapi kalau setakat ini memang minggu depan Afrina tidak ada. Jadi anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil untuk sepanjang minggu itu. Jadi kepada anda semua, apapun yang anda lakukan, pertama seperti biasa Afrina selalu ingatkan, keselamatan adalah yang paling utama. Sebelum, kalau dibilang di rumah jadi Afrina, ya di rumah pun pastikan sebelum tidur, semua jendela kamu, pintu kamu sudah dikunci. Okey, dan kalau terdengar bunyi orang bilang di luar, air pipe terbuka di garage kah, perhatikan dulu dari dalam. Kadang-kadang itu adalah salah satu teknik pencuri yang mau kita keluar rumah pergi tutup tu air tu sebenarnya. Itu pernah juga telah tular di media sosial kan, jadi hati-hati semuanya di mana kamu berada. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang yang seterusnya, minggu ketiga. Dan kepada anda semua, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di

wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita terus layan. Untuk edisi hari ini, berpulang hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi di kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan cahayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu, tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus on, kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Bro Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Moga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Bahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairul, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalang dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara dari selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir, terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang kan. Tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati. Tidak, ya sebenarnya. Sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Clear. Yang mana belum buat turun, boleh buat turun secara percuma. Kita cuy, waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah, mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik. Tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik. Ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah hadir bersama-sama di TikTok lah ya. Terima kasih hadir TV-TV kita terus on, terus meluncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan berterima langsung di RTM Klik.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Masih dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Membulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama Nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa juga urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gembrong Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti, juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan, kawasan Tongo dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng burung hantu.

0: Perubatan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur. Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera. Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian. Gunakan baldi ketika membasuh kereta. Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan air.

lagu ciptaan Zahari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup aman damai. Yang berada di TikTok National FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gig sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih TP-TP yang kongsikan live ini juga. Saya dah repost. Terima kasih Itachun, Virginia, Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya ya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Iklas, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Klik masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya mesti tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya, baju kurung. Yang berperang di dapur, memang lambung. Waalaikumsalam, memang lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk gift-nya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat cake. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Aziz, hello, apa khabar? Terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris. Waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi gift. Waalaikumsalam Baha. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. Baik juga, terima kasih. Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam ni eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Zahari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Eh, selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingola eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi, layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Zahari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional Gang.

gunung saja yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menur Rosi, Nasional Kiburuh Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu nostalgia menggambil memori kita. Teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, wakubar. Princess Cute, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Reza. Selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceras, Lady Hida. Siapa lagi kita ada? Aziz, Mat Husin, terima kasih. Ajim, Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luman Hakim, Kak turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, saya pun hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, Abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Aku tak sini, terima kasih Lara Sofi. Terima kasih untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKAMI. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhammad, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua game buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Reza 6 jam siarannya. Kita cuan terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendamkan lagu-lagu terbaik. Dan Reza Sabah on, Terengganu pun on, hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan game buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita. CMS Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching. Buat semua game buruh hantu. Hingga sejam yang terakhir. Mantap guys. Hai juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menontonnya yang tepin-tepin tak berhenti. Tak kira di mana juga anda berada ketika ini. Berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang terus mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Ada betul ke hidup tu? Jangan nyia ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, ungkapan kata bernafas cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM.

dengar lagunya Jumpa ke di Rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Ramai yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama, jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tintin. Luncur terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Apa kata sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Berbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa, jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia, kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, apa kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita Chol Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig suara kemurahan rezeki, Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita Chol, Virginia Vanessa, bersama Mr. Joe, Princess Q, Norisa, Pecinta Kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hasli Sabah, Abi Hashim, Triple F, Itaro Zaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan, Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin, Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tepi-tepi skrip. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya. Nasional FM sentiasa di hati untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Ada yang dah mula lentuk ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentuk awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk, tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat rawat, ya? Kena kopi panas dulu, kopi O kau, Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati, bagi tenangkan jiwa, bagi segarkan satu badan tu, eh? Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja.
Abang Jamil ngantuk dah. Hasbullah. Kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar sampai Abang Jamil sampai Abang Jamil mengantuk lah sehingga nak pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya, bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopulerkan oleh Ida Izrin untuk anda. Adik saya, Abis Sore. Terus layan.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapeli.

sekalinya melodi indah ini bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya layang-layang terputus talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasrul FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah. Disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik. Nasrul Nagi Berhantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berhulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini, 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bagi kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit, tapi itulah dia lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apa pun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Nizar Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM. Berbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam saudari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya. Yang bagi gift semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh. 0606-2026. Ada yang buat kedua kahwin ke tu eh. Tarikh yang cantik. Tarikh keramat untuk tahun ini. Edisi 2026 Masihi. Lori banyak berkata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu. Kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. Dijak hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan sogok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap, selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Dia mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti, diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak dan Ladatu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya. Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis ataupun nama betulnya Lolong eh. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Acik Spino untuk
untuk anda, Geng Burung Hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Hari Jumaat 5 Jun 2026 pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik. Bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat mendengar semua, 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu. Semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Perodua NEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom. Macam gitu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Puntan ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni eh? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam itu, kita tak macam itu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit. Tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang yang baik. Rezeki kita dapat kerja yang bagus. Rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini. Rezeki anak yang soleh, anak yang solehah. Rezeki suami dan isteri yang baik. Isteri suami yang dengar kata. Dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan. Itu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur. Dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betulkan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari-hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa bila kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita. Belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nak sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ni. Stairway to Sea. Ya, kubu-kubu peracun, terima kasih. Video Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih asyik hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik. Tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please cuaca buat alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Tadinya kita bersama dengan sahabat kita Biah dari Sarung Jaya Sarawak. Wan Paling, salam kepurung hantu, terus hadir dari Bumper Pin Perodua Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus.

masih lagi bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Gemburung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahulu dah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Marina Zainul, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, teacher hati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya Lady Hida, Mr. Ju, Ita Chod, Ita Rosaya, Nur Isa, Virginia Peniza, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Hasli Sabaha, Wani, Ibi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang, Syazwan, Azizaman Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Buruh Hantu. Pantau semua Game Buruh Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir. Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana. Ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Adawiyah Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini. Ibadah hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Orang Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini dari Maran, Pahang. Layan Game Orang Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengganti baru buat sahabat saya Syahira Razak. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Husin, Muhammad Hishamuddin. Selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM. Game Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya. Sayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan agak-agak lori, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu, ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah, ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua. Wahai warga Game Buruh Hantu. Nida Wahida, kakak Buruh Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, pernah beli kita dari Ceras. Sayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nak pagi, sehingga nak pagi nanti . Syahputra turut hadir bersama on, jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu. Sampailah ke penghujungnya . Zabidi Ahmad dari Terengganu luncur terus Zainazai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Ini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni . Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Wah, kebar. Nama tak apa-apa nampak ni . Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir dekat Singapura. Mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus .
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasa bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasir. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah.

0: microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah segala puji bagi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata tiada sekutu baginya milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu wahai Tuhanku aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah
2: Menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wabarakatuh. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih. Tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya, panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana-sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, Masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini, bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altu sa'adah aku bertanya kepada kebahagiaan, mata tasuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi salasatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya. Ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan

0: Daud, iaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
1: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: jelas dan tanpa gangguan
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Evo 6.11. Sandakan FM bersamamu.

0: Дамо.
1: Іво.
0: Іво. Нам Гінга Себас Пагі. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus dengarkan Sanakan FM bersamamu. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini, geng. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Okey, apapun kami akan kesekawan kamu sampai pukul 11 pagi nanti, bertemankan penolong jurutera Sazir Ibin untuk segmen Evo edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2020. 6 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, yang mana kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1, juga boleh stream kami secara langsung walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Click. Kawan-kawan yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kamu boleh dapatkan secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus dengarkan kesemua siaran radio RTM dan juga boleh saksikan kesemua siaran TV RTM secara percuma. Baik, sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Terus kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Salam FM bersamamu.
2: Oke, info cuaca untuk hari ini, ramalan cuaca lah. Tapi kalau kita tinggal di luar, kita kasih tahu dulu keadaan cuaca masih tenang. Orang bilang tidak hujan lah, alhamdulillah. Tapi kereta pun orang bilang senanglah bergerak. Kalau hujan susah mau bergerak.
3: Betul-betul, lagipun masih cuti sekolah.
2: Tapi apapun kita kongsikan juga lah ramalan cuaca untuk pagi ini. Sandakan sama Kinabatangan. Cuaca yang sama, pagi sama malam tidak hujan. Tapi petang nanti hujan di beberapa tempat. Oke? Dan untuk Beluran sama Telupit, pagi ini diramalkan tidak hujan, tapi nanti sebelah petang sama malam hujan di beberapa tempat. Oke. Dan suhu pun memang panas juga nih kalau kita tengok lacap.
3: Panas, ah.
2: Panas. Kalau di sana kan saya 25 derajat Celsius minimum, maksimum 35 derajat Celsius. Panas tuh.
3: Yeah.
2: Panas. Tapi kalau hujan tidaklah orang bilang kan. Tapi itulah, ini cuma ramalan. Saya bersiap sedia macam sisap selalu cakap, bawalah sampai 2-3 payung di kereta. Enggak tahu apa dia buat sampai 2-3 payung.
3: Ay, aku ini.
2: Bagus kau bawa payung Pama tuh, kau tahu. Pama yang besar tuh.
3: Hey, memanglah kita ada ini kan, ada anak kecil.
2: Ya itulah angkol cakap, bagus kau bawa Pama.
3: Masalah mengangkat itu kau ingat ringan. Kalau ringan aku pun mau yang sekali besar.
2: Kadopi.
3: Sudah cukup.
2: Sudah.
3: Oke, ngam. Untuk ramalan air pasang surut pula, kalau kita tengok pada sebelah pagi ini 0.9 meter, lepas tu nanti 117 tengah hari, ketinggian para sair 2.1 meter dan kembali surut pada sebelah malam. Ya, dia ini bukan dia pasang tengah hari lah.
2: Ini kira pasang sikit lah kan, 2.1 dia punya tren. Dia bilang
3: betul.
2: Sisap suka pakai tren kan?
3: Ya, tren.
2: Tren air dia untuk beberapa hari ini, dalam lebih kurang tengah hari sampai petang lah dia punya air pasang kan?
3: Tapi aku suka nih kongsi ramalan air pasang surut.
2: Kenapa?
3: Sebab setiap ujung minggu kan aku pergi sim-sim. Jadi kalau kita berkongsi nih hari Jumat kan, aku tengok Sabtu, Sabtu pasang tengah hari. Jadi baru-baru nih kita kongsi juga tengah hari pasang. Ngam-ngam aku pergi sim-sim. Tengok, betul
2: lah. Bapak terajun?
3: Ini lah lah, tengok keadaan. Betulkah dia punya ramalan itu?
2: Wih, begitu kawan.
3: Nah, kadang kita takut juga. Nanti kita kongsi-kongsi sama orang. Nanti orang yang tinggal di atas sayur ini cakap, mana ada pasang.
2: Tapi gitu. Ini cuma, sebenarnya cuma ramalan.
3: Ramalan.
2: Apapun orang bilang, apa-apa boleh jadi. Tapi, untuk kamu mendapatkan ramalan dari masa ke semasa, jangan lupa untuk buat turun aplikasi My Cuaca, ataupun bolehlah melayari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Betul.
2: Untuk mendapatkan ramalan terkini.
3: Betul.
2: Sebab dia pada berubah-ubah.
3: Yeah. Right?
2: Jadi kita terus berhibur lagi seketika nanti kita mendengar lagu Faizal Tahir dan juga Amir Osman, Ala Bisa. Tapi nanti 6.30 kita juga akan dengarkan apa nama berita Sob FM.
3: Iya.
2: Yeah. Masih melembab sikit utakan.
3: Belum sarapan.
2: Belum.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda.

Usaha memperkukuh pelaksanaan projek pembangunan persekutuan di Sabah dalam suasana ketidaktentuan ekonomi global. Antara fokus merenew projek Sabah Menpro. Ketuanya Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said berkata, pendekatan selaras fokus ditetapkan Ketua Menteri untuk menyegerakan projek persekutuan yang lewat atau tergendala. Menpro juga akan bekerjasama dengan kementerian, jabatan dan agensi pelaksana bagi memperkukuh pemantauan projek.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Ya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
1: Nah, kan? Kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
1: Sandakan.

0: Okey, waktu sekarang sudah pukul 6.41 minit pagi.
1: Ya. Yeah.
0: Keadaan cuaca kami laporkan
1: pada
0: kita ni. Woi, betul lah kita tengokkan di luar tingkap. Cerah.
1: Woi, ada matahari, geng.
0: Mana cerah betul. Woi.
1: Panjang umur ya.
0: Itulah baru kita cerita kawan kita tu kan.
1: Ya, jadi apapun kepada semua yang sedang bekerja, selamat bekerja. Ada sudah macam awal kita ni, Angkol. Sudah berada di tempat kerja.
0: Memang
1: committed dengan pekerjaan. Tapi itulah, kerja-kerja juga, sarapan jangan lupa.
0: Betul.
1: Ui, pagi-pagi ya, pagi begini.
0: Nanti kan?
1: Jangan lupa sarapan.
0: Okey, jadi kita ingin kongsikan sedikit juga nih, Sab.
1: Pasal apa?
0: Ada yang aku mau kasih kongsi pasal syukur.
1: Syukur?
0: Syukur, syukur. Sentuhan kasih rakyat Sabah.
1: Oh, aku ingat syukur itu.
0: Itu 2026.
1: Okay,
0: jadi orang ramai yang ingin membuat kemas kini maklumat bank waris adalah dinasihatkan untuk membuat sebakan terlebih dahulu melalui sistem syukur Sabah bagi memastikan nama mereka tersenarai sebagai waris ataupun beneficiary yang sah. Cara dia, log masuk pergi dalam sistem syukur Sabah, lepas tu buat semakan penerima, pastikan nama anda tersenarai sebagai beneficiary dan sahkan kelayakan sebelum membuat kemas kini maklumat bank. Begitu, okey. Jadi apapun maklumat lanjut bolehlah diperolehi melalui sistem syukur Sabah, syukur.sabah.gov.my. okey. Syukur itu lagu. Sekarang kita mendengar juga, tapi bukan dia nyanyi lagu tu.
1: Bukan
0: kita mendengar lagu istri. Gitu.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sentiasa dalam keadaan rahmat Allah, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Hati penat, fikiran lelah dan langkah terasa semakin berat. Kadang-kadang kita berkata dalam hati, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu. Namun ketahuilah, pada saat kita merasa paling lemah, disitulah Allah menunjukkan kekuatannya kepada kita. Ketika kita tidak mampu, Allah mampukan kita. Ketika kita lelah, Allah kuatkan kita. Dan ketika kita ragu-ragu, Allah hadir memberi keyakinan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tidak ada ujian yang diberikan tanpa kemampuan untuk menghadapinya. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala kita sendiri tidak tahu betapa kuatnya diri kita, sehinggalah Allah meletakkan kita dalam ujian yang berat. Dan ternyata kita masih mampu bertahan, masih mampu bangun, masih mampu tersenyum walaupun hati penuh luka. Itulah pertolongan Allah yang sering tidak kita sedari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan bermaksud menyerah tanpa usaha. Tawakal ialah terus melangkah walaupun hati takut, kerana yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Para pendengar sekalian, ada waktu manusia tidak mampu memahami kesedihan kita, tetapi Allah memahami semuanya. Saat kita menangis sendirian, Allah Maha melihat. Saat kita diam mendang luka, Allah Maha mengetahui. Dan saat kita hampir putus asa, Allah mengirimkan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Rawahul Muslim. Maka jangan terlalu takut menghadapi masa depan. Jangan terlalu risau dengan ujian hidup. Jika hari ini terasa berat, bersabarlah. Jika hati terasa lelah, dekatlah kepada Allah. Jika langkah terasa goyah, yakinlah bahawa Allah sedang memegang hati kita agar tidak jatuh. Kerana sesungguhnya kekuatan seorang mukmin bukan kerana dirinya hebat, tetapi kerana dia mempunyai Allah yang sentiasa menguatkannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang teguh, jiwa yang tenang dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
3: Di bumi kasa, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kawan. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia, mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
4: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirka wal musyrikin.
3: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Okay lah kawan-kawan semua, waktu sekarang sudah pukul 7.18 menit pagi. Masih lagi bertemankan Angkol dan juga Abang Syap hari ini. Dan seperti kan nanti seperti biasa setiap hari 7.30 menit pagi, kita akan bersama mengikuti berita ringkas Sabah FM. Okay, si Sab di luar baru masuk, dia teriak-teriak, dia tahu apa dia buat. Mungkin kegembiraan dia, sudah sarapan, minum apakah apa.
1: Bukan.
0: Kenapa? Ada si Cigu.
1: Cigu. Si Cigu trip-trip lagi dia.
0: Okay. Baik, mau kasih kongsi semua juga lah orang tua beliau-beliau kan yang tidak makan minum ada risiko hypoglisemia. Jangan anggap cuma lemah biasa. Gejala awal berpala sejuk, menggigil, lemah ataupun mengantuk, keliru dan juga meracau. Jadi apa tindakan kalau kamu nampak begitu? Jika sedar, beri minuman manis. Yang kedua ya, cek gula jika ada alat cap. Kalau tidak sedar, jangan suap. Terus telepon 999 dengan segera. Okay? Itu penting. Kadang-kadang orang bilang, dia tidak mau makan. Begitu. Jangan anggap begitu, tidak mau makan. Sebenarnya dia ada risiko hypoglisemia.
1: Apa? Coba sekali lagi, hypo apa?
0: Glisemia. Begitu. Kan? Jadi, itu yang pesanan untuk semua lah. Pasal kita semua akan tua. Satu hari nanti harap orang dengar lah. Begitu kan.
1: Sama juga kita yang masih ada orang tua kan, sentiasa pantau juga keadaan kesehatan orang.
0: Lebih-lebih lagi yang sudah berumur tinggi itu cap.
1: Betul.
0: Kadang-kadang orang ni, iyalah kita selalu cakap kan, beliau ni tak boleh duduk diam, beliau ni begini semua kan. Iyalah kita paham orang tua-tua ni, yang beliau-beliau ni kan, paci-paci semua ni itu kan. Orang ni kalau sudah biasa bekerja cap, janganlah kau suruh orang duduk.
1: Tidak berhenti.
0: Ya tidak sudah buat dia bilang ni kan. Satu kali kau tengok belakang, apa buat tu? Apa ini buat ke? Apa pasti buat ke? Sana menabas-nabas dia. Kasih keluar-keluar peluh.
1: Sama baru-baru ni siapa ada nampak satu video di TikTok. Faizal Tahir kenal kan? Dia ada pergi satu sawah ni. Yang mengusahakan di sana adalah orang-orang yang sudah berusia. Jadi Faizal Tahir pun tanya lah dengan si makcik itu kan. Dia bilang, kenapa lah tiada anak-anak muda yang buat macam makcik buat ni, dia bilang. Sebab bilangnya kita pun satu hari nanti akan tiada juga. Jadi kalau kita tiada, siapa lagi membuat ni, dia bilang. Jadi itu sebenarnya, walaupun dia cakap tu macam ringkas yang kita dengar, tapi tamparan dia memang hebat lah.
0: Ya betul. Tanpa selepas generasi itu habis, generasi muda yang akan ambil alih.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang ada generasi muda ni cap, dia orang tidak berminat.
1: Ya.
0: Mungkin ya ada yang berminat kerja mungkin di pendingin hawa. Di aircon kan. Di mana lagi yang pakai baju pejabat. Tapi dorang lupa yang kerja di luar itu sebenarnya perlu juga pengganti. Tapi tidak semua. Ada juga yang sesuatu tempat tuh kan. Orang muda yang kau tengok pergi tebasan. Tanya kenapa, dia bilang ini legasi kami, dia bilang.
1: Betul.
0: Legasi kami, kami tidak boleh kasih habis, dia bilang. Kami yang penyambung generasi. Tapi itu memang akan terjadi lah cap. Orang bilang kan, sedangkan kedai pun, kalau kedai itu tidak sudah orang mau meneruskan kan kerja kedai itu atau pemilik kedai itu, terpaksa tutup juga.
1: Iya betul. Ada banyak sudah berlaku sebelumnya.
0: Jadi itulah cerita-cerita kita sikit. Sebab nanti sekejap lagi kita akan dengar berita ringkas Sadakan FM.
1: Cuma mampus kok.
0: Kita dengar lagu dulu lah.

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KFM bersama mu.
2: Terima kasih yang lalu jauh di sana. Anda berdengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami ini. Sebab tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akademik FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM 419-589-5858.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak lagi kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: ini.
1: Oke, menarik di medsos untuk hari ini, Cak. Pangkol dulu mula lah, kan macam biasa. Ini pasal seorang lelaki tempatan ditahan. Kau tahu kenapa?
2: Nggak.
1: Pasal 1,200 orkid seludup dirampas.
2: Woy.
1: Orkid, bunga orkid tuh.
2: Bunga orkid. Dia seludup bunga.
1: Nah, itulah. Jadi sejumlah 1,400 pokok bunga orkid yang dipercayai. Kita live. Oke, diseludup dari Thailand dirampas oleh pasukan gerakan AM PJA Brigjen Tenggara dalam Optaring Wawasan Kelantan di Kampung Layang Pepuyu. Jadi anggota PJM dan seorang lelaki tempatan berusia 20 tahun yang memandu kendaraan pacuan 4 roda dalam keadaan mencurigakan, Cap. Pemeriksaan menemui sejumlah besar pokok orkid dibawa tanpa kebenaran dan disyaki mengandungi serangga perosak. Bekalan orkid dipercaya diperoleh dari kawasan Kampung Rahmat dan dirancang dipasarkan ke negeri-negeri pantai timur termasuk Terengganu dan Pahang. Rampasan dianggarkan bernilai RM400,000 dan kes diserahkan kepada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan untuk siasatan mengikut Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Ya, sebab dia ada makhluk perosak lagi, serangga perosakan. Bila dia bawa masuk, makhluk lah itu. Nah, macam kau, makhluk perosak. Oke, dia bila bawa pergi tempat kita nanti, dia akan menyebabkan tempat kita tuh nanti banyakkan ulah cap apa, rosak-rosak, mati kita punya tumbuh-tumbuhan. Jadi itulah. Dia perlukan, orang bilang kalau kita mau bawa masuk sesuatu tuh, barang tuh, kita kena pastikan yang dia tuh berkualiti lah, Cap.
2: Betul-betul.
1: Gitu, oke? Lagi?
2: Ini berkenaan dengan remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan kes memandu secara melulu dan berbahaya sehingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di Simpang Renggam Kluang yang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ini kes tular beberapa hari ini, ya, di mana suspek 19 tahun direman 2 hari bermula 2 Jun dan direman disambung sehari lagi di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, di mana sebelum ini suspek dibebaskan dengan jaminan polis selepas tamat tempoh reman. Jadi suspek akan dibawa ke Mahkamah Kluang hari ini bagi permohonan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan siasatan di bawah Seksyen 42-1 diteruskan berdasarkan rakaman video tular menunjukkan pemanduan laju dan melulu. Dia punya video, kau tengok kan, dia memandu memang laju betul lah.
1: Ya. Itulah orang bilang kalau bawa kereta tu hati-hati, terutamanya yang darah muda.
2: Iya,
1: darah betul, muda kadang-kadang ya dalam tekan minyak kan. Oh, belum cukup nih, tekan lagi sedikit.
2: Iya.
1: Belum cukup, plus-plus sampai ke bawah merayap itu anu, pedal.
2: Merayap
1: buat gitu ah. Orang bilang.
2: Tapi satu lah aku mau pesan sama kau nih.
1: Kenapa?
2: Sebelum bercakap pastikan suara oke sudah tadi.
1: Kenapa? Tadi anu,
2: kok kelang kabut, Bang?
1: Oksigen kurang.
2: Sama satu lagi mau tanya, apa? Kenapa kau macam kesarungan nih pagi kau squat-squat speaker di pejabat nih?
1: Testing nanti hari Minggu nih kita akan ada band SOP.
2: Oh, kau yang MOK itu.
1: Ah, MOK. Jadi kita kena tahan telinga sebab masa itu hari Minggu tuh dia punya sound 2 kali ganda. Jadi itu latihan telinga.
2: Padahal kau tuli-tuli.
1: Kau yang minggu lepas kau belum rasa kan? Minggu ini kau rasa. Lepas itu dengan lagu rancaknya. Itulah.
2: Iya, jadi jangan lupa dengarkan
1: music
2: orang kita. Nggak, suaraku memang begitu.
1: Oh iya kak.
2: Iya, music orang kita hari Ahad nanti pukul 11 pagi bersama dengan SOP Band.
1: Sup ayam.
2: Bukan.
1: Bukan itu.
2: Gak? Ini SOP.
1: Oh bukan.
2: SOP, tahu apa SOP?
1: Standard operasi apa tuh?
2: Salah.
1: Apa?
2: Sila pasang lagu.
1: Mana ngam?
2: Suka hati gue lah, punya ayat.
1: Okey lah.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari, 7.45 pagi. Sama FM, bersama mu.

0: lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sandakan FM.